0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsif buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

0: 龙鳖龙鳖，龙鳖呀呀不呀？哦，pakai tahu, pakai tahu, terus, ya itu tempe tempe tempe, tempenya dua ya?
1: Sabar mbak, banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi nggak kalap juga kali pesennya.
0: Tahu bu, tahu lagi, terus cabai, cabai ya ya ya, cabainya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Abis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

Tapi kita mau produk masih Juna di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Oke, kita masih ngebahas topik yang sama teman produk, tapi jangan kemana-mana. Di jam 8 sampai jam 9 ini juga topiknya oke, gitu-gitu aja lah ya. Kita bakal ngebahas mitos dan fakta mengenai makanan minuman yang sering banget menjadi kegundah-gulahan kita semua ya teman Pro 2. Oke, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

adalah jenis gempa yang terjadi karena adanya aktivitas magma pada gunung berapi, dan gempa tersebut biasanya terjadi sebelum erupsinya gunung berapi. Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi kita ngobrolin tentang mitos atau fakta mengenai makanan dan juga minuman yang kita consume, teman Pro 2 ya. Katanya kalau makan buah langsung setelah kita makan besar ya, kita mukbang, itu menciptakan racun di dalam perut karena fermentasi. Faktanya ya, ini lambung kita kan punya asam dan enzim yang terus bekerja mencerna makanan apapun yang masuk ke lambung kamu begitu ya, termasuk buah. Dan itu secara bertahap ya. Jadi ya tidak ada yang namanya proses fermentasi beracun yang terjadi gitu ya di dalam perut kamu. Yang mungkin muncul adalah rasa begah kalau kamu makan buahnya kebanyakan sekaligus dengan makanan berat lainnya nih, teman Pro 2.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras. Kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Masih ada lagi. Jangan deh kebanyakan minum kopi, karena kopi bisa ngebuat tubuh kamu mungil, gak bisa tinggi lagi. Ini lucu ya Miska ya. Faktanya sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang kuat yang menunjukkan kalau kafein yang terkandung pada kopi itu bisa menghambat pertumbuhan tinggi badan secara langsung. Yang perlu diwaspadai justru konsumsi kafein berlebih pada anak-anak, karena sangat bisa mengganggu pola tidur dan penyerapan kalsium. Begitu ya teman Pro 2. Nah ini berarti ya, pola tidur yang baik serta asupan kalsium juga yang cukup itu sangat mempengaruhi pertumbuhan. Jadi kalau misalkan secara langsung sih enggak juga ya, cuman ini kayak efeknya berimbas begitu ya. Ini kayak implikasi dari kebanyakan minum kopi saat kamu masih kecil. Lagian ini orang tua mana ya begitu yang ngide banget gak sih bocil mereka, anak kecil mereka minum kopi, kayak lucu aja begitu. Ya ampun, udah aja deh ya. Jadi memang ini memang perlu diperhatikan juga teman Pro 2 ya, kalau minum kopi itu bisa buat kardio. Itu salah, itu mitos ya. Memang secara gak langsung faktanya ada, cuman ya balik lagi itu mitos ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, di sini aja kita masih ada fakta menarik lainnya di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak. Oh, baik baik baik baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Thank you teman-teman Pro 2 yang udah joinin dari tadi ya. Itu dia 5 mitos seputar makanan dan minuman yang sudah kita bongkar habis-habisan ya hari ini. Itu ya teman-teman Pro 2, jangan gampang percaya cerita yang ya konon katanya turun temurun begitu ya, tanpa cek fakta di baliknya. Kalau kalian punya mitos makanan yang lain yang pengen kamu bahas, langsung aja ya. Kamu bisa DM kita di Instagram @rripro2denpasar. Oke, segitu dulu teman-teman Pro 2. Sebentar lagi kita bakal masuk ke section resah remaja sadar hukum. Bukan resah yang kamu gundagulana gitu, enggak, teman-teman Pro 2 beda ya. Justru ini yang akan menghilangkan keresahan kamu ya. Oke, teman-teman Pro 2 di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Oh.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi,

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengarin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: masih dengerin RRI Pro 2 Dayung Pasar barengan aku Mita Wulandari dan teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke section resah remaja sadar hukum. Bukan resah yang itu ya, maksudnya kamu panik cemas, enggak. Justru ini yang ngebuat kamu menghilangkan kecemasan begitu ya. Apalagi saat kamu berkendara di jalan raya, because hari ini kita bakal ngebahas tentang keselamatan berlalu lintas sama Pro 2 ya. Of course aku tidak sendiri. Sudah hadir di sini ya dari Ditlantas Polda Bali. Langsung saja kita sapa, ada Kanit 1 Subdit Kamsel Ditlantas Polda Bali, Ibu AKP Lydia Kurnia Seri STRK. Good morning Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Wajuh, ini suaranya ngalahin saya enaknya ya. Mungkin kita nanti tandem aja Bu, berdua siaran gimana?
1: Oke, boleh.
0: Boleh ya. Ibu Lydia, gimana kabarnya hari ini?
1: Luar biasa dong pastinya. Kita udah diundang ke hari ini kegiatan yang luar biasa ini. Resah ya tadi katanya.
0: Bener, iya, tapi bukan resah yang itu ya, beda lagi ya teman Pro 2. Oke, sesuai dengan topik kita ya, keselamatan berlalu lintas. Kayak ini dari zaman baheula sampai sekarang, ya udah topiknya sama terus begitu ya, ngobrolinnya sama. Cuman yang lucu adalah walaupun dari dulu sudah ada informasi atau mungkin segala macam lah ya edukasi mengenai keselamatan lalu lintas, tapi tetap aja ada yang melanggar begitu ya. Ada aja yang dilakukan sama anak muda zaman sekarang, betul Bu ya?
1: Betul banget, pasti.
0: Itu dia ya PR kita semua ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik, kita mau nanya dulu nih ya, kondisi sekarang ya. Kalau ini kita minta jujur-jujuran ya Bu ya.
1: Okay.
0: Gimana nih Bu, kalau Ibu patroli sama tim di jalan ya, entah itu pagi, siang, sore, hal apa yang paling sering Ibu lihat dari gaya berkendara anak-anak zaman sekarang nih Bu?
1: Oke, kalau misalnya kita berbicara anak-anak muda pastinya ya, yang pertama pelanggaran yang pasti kita temui itu pasti mereka tidak menggunakan helm. Itu pasti. Aku sering, saya sering banget lihat di jalan itu anak-anak sekolah itu, mereka itu lebih mementingkan roll rambutnya dibandingkan mereka pakai helm. Dan itu enggak cuma terjadi di Bali, pasti. Nah, terus apalagi, nah kalau kita bahas realita lalu lintas di jalan ya, di Bali saat ini, itu pasti banyak banget yang bisa kita gambarkan. Mungkin yang pertama itu pastinya volume kendaraan itu di Bali itu sangat tinggi. Enggak cuma lokalnya saja, tapi pasti ada wisatawan domestik maupun itu wisatawan mancanegara, semuanya pasti menggunakan kendaraan di Bali. Jadi volume kendaraan itu memiliki pengaruh di jalan saat ini yang bisa menimbulkan kemacetan pastinya. Kemudian kemacetan yang menjadi fenomena harian. Jadi macet ini bukan cuma pada saat hari-hari tertentu, tapi rata-rata setiap hari sekarang itu di jalanan Bali itu pasti macet. Dan apalagi sekarang lagi musim hujan.
0: Iya lagi Bu, harusnya kemarau gak sih ya?
1: Musim hujan, beberapa hari ini hujan. Pagi-pagi berangkat sekolah itu udah pasti macet di mana-mana. Semua orang mengeluarkan kendaraannya, semua terburu-buru, itu pasti bisa bikin macet juga. Kemudian pelanggaran yang sering kita temuin yang tadi aku yang saya bilang itu ada nggak pakai helm. Kemudian berkendara di bawah umur sih pastinya. Kemudian banyak juga anak-anak sekarang itu dia pakai sepeda listrik itu di jalan raya. Itu sebenarnya nggak boleh ya. Jadi sepeda listrik itu hanya untuk di lingkungan di jalan rumah mereka aja. Kalau di jalan raya itu sangat berbahaya, apalagi kalau sepeda listrik itu rata-rata yang pakai itu anak-anak kecil.
0: Betul.
1: Terus juga resiko kecelakaan itu masih sangat tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Karena pastinya kurang disiplin. Balik lagi ke pasal 1. Kemudian dengan Bali sebagai destinasi wisata pastinya nah memberikan dampak besar terhadap lalu lintas. Jadi pasti banyak kemacetan di titik-titik seperti di Canggu yang kita tahu.
0: Betul.
1: Kemudian sekarang juga lagi rame Sanur.
0: Aduh ya lagi waduh itu pas menit saya.
1: Kuta udah pasti enggak mungkin enggak macet.
0: Yes, benar.
1: Nah, kemudian itu sih kalau dari kita realita lalu lintas di Bali menunjukkan bahwa pertumbuhan kendaraan dan aktivitas masyarakat itu tidak selalu seimbang ya.
0: Iya, betul.
1: Dengan kondisi jalan juga tidak pernah seimbang. Oleh karena itu, keberhasilan mewujudkan keselamatan kita di jalan itu pasti memerlukan sinergi antara kepolisian tentunya, pemerintah, dan masyarakat sebagai pengguna jalan itu.
0: Yes, sih. Bener banget ya. Sebenarnya banyak sekali anomali yang kita temukan begitu ya, terutama dari kacamatanya Bu Lydia selama patroli di jalan begitu ya. Tapi ini yang menjadi dilema juga ya, banyak anak di bawah umur begitu yang ngerasa ya udah kita bawa kendaraan kan karena memang perlu ya, nggak ada yang nganterin. Ini juga perihal yang penting bisa gas rem aja. Itu gimana tanggapan Ibu tuh?
1: Kita itu dari Subdit Kamsel Ditlantas Polda Bali itu kita setiap hari selalu melakukan sosialisasi. Sosialisasinya itu mulai dari tingkat TK sebenarnya. TK, SD, SMP, SMA, kampus, universitas, mau itu juga kita ke karyawan dan security perusahaan juga kita selalu setiap hari melakukan sosialisasi. Nah, hal ini sebenarnya itu kurang kesadarannya balik lagi ke orang tua. Dia yang membiarkan anak-anaknya untuk menggunakan kendaraan padahal belum waktunya, belum umurnya. Apalagi kalau 17 tahun itu kan paling enggak dia kelas 2 atau kelas 3 SMA. Nah, ini orang tua mungkin juga di satu sisi mereka punya kesibukan, jadi dia ya udah dia membebaskan anak-anaknya, padahal sebenarnya kecelakaan itu banyak terjadi ya, diawali dengan pelanggaran pastinya.
0: Iya, itu dia memang dilema kita semua sih. Maka dari itu muncullah aplikasi ojol. Fungsinya untuk itu.
1: Iya, kan? Betul. Kita adanya ojol bisa membantu perekonomian juga.
0: Iya, betul. Kan? Iya, tadi sama Bro. Waduh, memang nyambung sekali. Lain kali kita bakal siaran lagi, Bu. Ya, ini asik banget sama Bu Lydia nih pagi hari ini ya. Oke, kita mau tahu juga nih, ada enggak sih alasan yang bagi Ibu lucu gitu, konyol aja tiba-tiba waktu nyegat, ini kamu ngapain nggak pakai helm atau nggak bawa SIM segala macam, ada nggak Bu alasan yang lucu?
1: Ada aja, namanya anak-anak ya, namanya di bawah umur.
0: Contoh.
1: Ada aja, mereka itu di jalan itu kalau kakak sering lihat di sosial media itu banyak banget kita tuh kalau dari kepolisian itu sering bikin konten atau video menjadi polisi yang diharapkan oleh masyarakat. Banyak banget. Kalau kita di jalan itu sering banget lihat anak sekolah itu dia lebih ke mengamankan roll rambutnya daripada dia pakai helm. Itu sering banget. Kalau kakak sering lihat di sosial media itu juga banyak, bukan cuma terjadi di Bali, di daerah-daerah lain juga banyak. Gak tau mungkin mereka karena lihat di sosial media, oh boleh juga nih dilakuin kayak gini nih. Nah, tapi kita biasanya kita selalu di kita hentiin, kita panggil biasanya, dan kita tanya, ini kenapa? Kok gak mau pakai helm ini kenapa? Sama kayak anak-anak tuh kadang gini, dia mungkin ada acara apa gitu di sekolah, terus pakai rambutnya di hairdo dan lain sebagainya, terus dia gak mau pakai helm. Sebenarnya ada namanya aplikasi Gokar ya, seperti yang kakak bilang. Kenapa dia gak mau pakai Gokar atau Grab? Karena itu kan sebenarnya membahayakan dia juga. Kalau misalnya saya tuh sering banget bilang gini ke, kalau saya sosialisasi, kalau kita ada apa-apa kecelakaan nih, kalau misalnya kaki patah atau tangan patah itu masih bisa mungkin apa ya, amputasi kah paling parahnya. Kalau kepala kira-kira kalau hilang, apakah ada gantinya? Nggak ada gantinya. Dan pasti ya kalau kepala ini udah, kita pakai helm pun terkadang benturan yang sangat keras itu bisa menghancurkan helm.
0: Iya, betul betul betul.
1: Apalagi kita yang nggak pakai helm itu bahaya banget. Karena kita nggak pernah bisa memprediksi kecelakaan itu ada di mana, kapan. Pasti setiap yang kita lakukan di jalan raya itu pasti akan beresiko sih buat kita. Baiknya itu pencegahan itu seperti itu.
0: Itu dia Tamu Pro 2 ya. Kita sudah tahu dengan jelas begitu ya, realita atau mungkin anomali yang terjadi di jalan itu seperti apa ya. Salah satunya ini ya, pelanggaran lalu lintas gara-gara yaitu melindungi roll rambut ya, rambut yang badai itu, demi tidak memakai helm aja ya. Ada aja emang anak muda ya. Tapi ya begitulah memang anak muda zaman sekarang ya teman pro, dua gak bisa dipungkiri. Belum lagi memang alasan orang tua, iya kita terlalu sibuk dia. Apalagi orang Bali kan banyak sekali aduh pacara adat bu ya. Alasannya okay. Segala macam. Yaudah deh kamu bawa deh itu sepeda listriknya gitu ya. Atau gimana ya, ya itulah fungsinya ojol ya teman pro dua sebenarnya. Udah ada solusi sebenarnya, cuman ya begitulah pola pikir kita orang di Indonesia teman pro dua ya. Jadinya serba salah nih kita ya, antara yang mengedukasi dengan kita juga yang sendiri mungkin pernah merasakan hal itu teman pro dua ya. Tapi nanti di sesi kedua ketiga kita bakal lebih jelas lagi, lebih mendetail begitu ya, mendengarkan arahan dari Ibu Lydia nih tentang keselamatan lalu lintas yang baik dan benar teman pro dua ya. Di sini aja di RRI Pro 2 di Pasar, teman terbaik kamu.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Kamu masih dengerin Radio Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Lenderi dan tentunya bareng Ibu Lydia ya dari Ditlantas Polda Bali, masih ngebahas topik yang sama teman Pro 2, keselamatan berlalu lintas. Tadi di sesi pertama kita udah ngebahas ya, seperti ini loh realita di lapangan ya, tidak hanya di Bali dan Pasar aja, tapi ya satu bumi pun merasakan anomali yang sama begitu teman Pro 2. Oke ya, sekarang kita akan ngebahas mengenai aturan dan safety riding ya di jalanan seperti apa sih. Oke, lanjut lagi ya. Ini menyambung pernyataan kita tadi Bu ya, terkait anak sekolah yang ternyata mereka ini belum cukup umur, tapi ternyata mungkin karena kondisi segala macam, akhirnya orang tua ya udah bawa motornya aja atau pakai sepeda listrik begitu ya. Nah kalau dari sisi hukum, gimana penegakan hukumnya dan pendekatan dari kepolisian soal hal ini nih Bu? Silakan.
1: Kalau kita bahas soal dasar hukum, itu pasti sudah diatur oleh undang-undang tentunya. Di undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah di situ sudah banyak sekali pasal-pasal yang menyangkut tentang pelanggaran lalu lintas. Baik itu tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak memiliki SIM, kemudian tidak dilengkapi STNK kendaraannya, kemudian melanggar rambu dan lain sebagainya, itu semuanya sudah diatur. Nah, untuk pendekatan yang kita lakukan yaitu yang pertama kita melakukan pendekatan secara humanis pastinya. Apabila kita menemukan pelanggaran kasat mata, biasanya kita lakukan yang pertama itu adalah teguran lisan. Kemudian jadi dia ada jenjangnya, teguran lisan, teguran tertulis, baru nanti ke tilang. Nah untuk di Polda Bali ini kita juga sudah punya Etle. Mungkin yang udah banyak yang tahu, Etle itu sudah banyak di wilayah Polda Bali. Kalau di sekitaran Denpasar, tentunya itu sudah banyak di sekitar daerah bypass, kemudian di daerah Nusa Dua, kemudian di daerah Kute, arah bandara, itu juga sudah banyak. Nah untuk tilang tertulis itu biasanya kita kalau pelanggaran kasat mata itu pasti kita tilang, karena kalau tidak kita laksanakan tilang itu biasanya kurang ada kesadaran biasanya dari masyarakat. Seperti itu. Jadi kita nggak cari-cari nih. Nah yang nggak pakai helm, yang kasat mata pasti langsung kita berikan teguran seperti itu.
0: Iya, iya, itu dia ya. Ada 3 stage, ada teguran-teguran segala macam tuh ada teman Pro 2 ya. Jadi jangan langsung berpikir aduh kena tilang nih, belum tentu. Teman Pro 2 ya. Disesuaikan aja dengan pelanggaran kamu ya. Tapi much better jangan sampai melanggar sih ya teman Pro 2. Oke, selanjutnya ini juga masih sama dengan ya anomali anak muda lah Bu ya. Kenal pot brong. Nah, ini dia ya. Dan seringkali ini memicu keresahan kita semua Bu ya, apalagi mungkin yang rumahnya persis di pinggir jalan begitu ya, tiap malam ada trek-trekan, terus knalpot brong segala macam begitu ya. Kalau kita ngobrolin dari segi bahaya ya, bahayanya kita melihat dari segi apa nih Bu? Kalau menurut Ibu sendiri, mungkin kalau kita ya bagi orang awam, oh ya udah cuma bising aja begitu. Kalau dari Ibu gimana nih?
1: Kalau dari kita untuk knalpot brong, jadi brong itu bahasa kitanya itu tidak sesuai spesifikasi teknis. Jadi dia sudah merubah spesifikasi dari knalpot itu. Nah, kenapa kita bisa menimbulkan keresahan di masyarakat? Yang pertama memang benar pastinya kebisingan. Kemudian yang kedua, dia menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis itu apa tujuannya? Pasti dia pengen kebut-kebutan dong, kan semakin besar atau semakin ngebut atau semakin kencang kita menggunakan kendaraan yang ada knalpot brongnya, pasti akan semakin besar, kan itu yang dia tunjukkan brong itu kan pasti menunjukkan si knalpotnya. Nah pasti itu ada indikasi untuk melakukan kebut-kebutan di jalan raya. Nggak hanya dia mungkin melakukannya di malam hari ya, maksudnya dia terorganisir, ada kegiatannya, tapi biasanya dia ada jalan yang mulus dikit, pasti anak-anak sekolah itu ngebut. Karena ya seperti itu, kita juga banyak diminta tolong sama sekolah untuk memberikan edukasi seperti itu. Karena banyak, biasanya knalpot brong itu banyak dilakukan oleh anak-anak sekolah pastinya. SMA itu udah pasti mereka bawa motor besar, kemudian knalpotnya pengen yang berbeda, bukan knalpot standar itu pasti. pasti namanya jiwa yang masih muda, anak-anak muda itu pasti dia pengen terlihat keren kah mungkin seperti itu, atau dia pengen berbeda dari teman-temannya pastinya.
0: Iya iya, itulah ya ego-ego anak muda ya. Mungkin tanya aja ke mak bapakmu, pernah enggak kayak gitu? Pernah gitu pasti dijawab. Oke, lanjut lagi. Keresahan kita semua adalah kita sambil berkendara sambil megang HP buka maps ya, dan sering banget ini yang menyebabkan aduh tiba-tiba kecelakaan beruntun segala macam. Nah kalau dari ibu tipsnya gimana nih, kan kita perlu juga ya ngelihat maps, siapa tahu memang itu adalah mungkin tempat pertama yang kita tuju, kita nggak tahu nih tempatnya gimana nih bu.
1: Kalau menurut pandangan saya, memang kalau misalnya kita berkendara itu sambil melakukan aktivitas lain pasti kedistrak dan tidak fokus dalam berkendara pastinya. Untuk maps itu kan dia biasanya suka ada, sudah ada sendiri kan, 100 meter belok ke kiri, belok ke kanan dan lain sebagainya. Nah itulah gunanya kita juga harus menguasai jalan. Jadi kalau kita mau ke suatu tempat, ya minimal kita tahu oh jalan mana sih yang mau dilewatin. Kemudian apakah jalan ini memang kita kuasai? Kalau misalnya dia masuk gang dan lain sebagainya, apakah kita bisa mengendarai kendaraan kita ke jalan-jalan yang seperti itu? Ya pasti, ya pastinya namanya kita berkendara ya kan kita harus siap diri dulu pastinya. Kalau kita nggak tahu jalan atau masih meraba-raba, ya baiknya ya kita lihat dulu di maps itu kan, kita bisa lihat dulu nih oh lewat mana dan pasti biasanya kalau dari maps itu kan pasti diarahkannya ke jalan yang paling baik. Walaupun terkadang jalan tercepat itu bukan jalan yang besar, pasti dia masukinnya ke gang-gang lagi.
0: Iya lagi, benar. Iya, pasti. Iya. Makanya memang kita harus apa ya? Kepada survei kali ya. Survei
1: harus tahu kali, sih harus kita tahu, sebelum kita berkendara ya, kita harus tahu kita mau kemana, lewat jalan apa. Jadi jangan kita kosongan juga terus kita cuma mengandalkan Google Maps, dan Google Maps pun terkadang kan belum tentu kita bisa tahu juga ya.
0: Iya betul Bu.
1: Kita itu bingung dia. Terkadang kita salah belok dikit dia udah bingung juga Google Maps-nya.
0: Betul. Itu dia. Ya namanya teknologi juga ya, mereka ngikutin kita, bukan kita yang betul ngikutin mereka ya. Itu kalau laki-laki yang bawa kayak masih benar, kalau kita yang perempuan nih kayak gimana enggak bisa baca maps gitu. Sama pro 2 ya. Oke, selanjutnya ada lagi nih. Ini adalah anomali yang sering terjadi sama emak-emak. Sen kanan belok kiri. Nah, itu dia.
1: Pasti
0: gimana nih Bu caranya kita menjaga jarak aman saat berkendara ya? Ya walaupun memang sih kalau di jalan itu kita yang hati-hati, kan terkadang orang lain yang gak hati-hati.
1: Orang lain yang gak hati-hati pasti.
0: Gimana dong Bu?
1: Kalau kita lihat, biasanya kita lihat fenomena seperti itu. Kalau misalnya ada orang nih, ibu-ibu lah, biasanya suka banget dia habis belok ke kiri, pas dia di jalan lurus sennya masih ke kiri pasti, dia matiin. Itu biasanya kita harus tetap jaga jarak aman sih menurut saya. Namanya berkendara itu jarak aman, apalagi kalau misalnya di depan kita itu ada kendaraan besar, truk tronton dan lain sebagainya. Biasanya itu kita disuruh jarak, jaga jarak aman karena dia supirnya itu tidak melihat kita dari spion.
0: Blind spotnya pasti seperti itu.
1: Nah pastinya kita harus jaga jarak aman karena kita nggak pernah tahu nih. Terkadang tuh seperti ini, kita jaga jarak aman nih, motor-motor nih nyelip pasti di antara kita. Itu pasti banget sering terjadi. Makanya nih, itulah tugasnya kita lagi nih kepolisian untuk selalu memberikan edukasi pastinya kepada masyarakat. Lebih baik itu kita aman dan selamat sampai ke tujuan. Kalau misalnya kita mau cepet-cepetan, ya kita harus berangkat lebih dulu pastinya. Jangan kita mengorbankan, kita mau buru-buru tapi kita mengorbankan lingkungan kita, sekitar kita berbahaya gara-gara kelakuan kita yang kurang tertib seperti itu.
0: Iya, itu dia teman pro 2, tetap ya sebenarnya ke pasal 1. Kita yang memang harus hati-hati ya, walaupun mungkin kita enggak tahu kondisi di jalan seperti apa. Harus kita yang benar-benar well prepare begitu ya sebelum berkendara keluar. Oke, kalau kita ngobrolin tentang safety riding, kira-kira perlengkapan apa yang harus kita kenakan saat berkendara?
1: Iya. Banyak terkadang teman-teman tuh kurang tahu apa sih sebenarnya safety riding.
0: Iya, mereka pikir cuma ya udah pakai helm gitu.
1: Jadi safety riding itu cara berkendara yang mengutamakan keselamatan diri sendiri pastinya dan pengguna jalan lain. Apa aja sih yang harus kita persiapkan? Nah, yang pasti kita selalu menggunakan helm SNI dan menggunakan tali helmnya sampai okay. bunyi klik itu mm-hmm. pasti.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Kemudian menggunakan jaket, sepatu dan perlengkapan berkendara. Kenapa saya sampaikan menggunakan jaket dan sepatu? Karena sebenarnya itu mengurangi, apabila terjadi kecelakaan ataupun benturan, sebenarnya itu mengurangi resiko yeah. luka. Mm-hmm. Contoh, kalau misalnya kita pakai sepatu mm-hmm. dibandingkan dengan kita pakai sendal, kalau misalnya ada benturan atau apapun ke kaki kita, ke jari kaki, itu pasti akan lebih terlindungi kalau kita pakai sepatu. Mm-hmm. Itu yeah, sebenarnya yeah, yeah. Mm-hmm. Sama kayak kita penggunaan jaket pun melindungi. Contoh kalau dibandingkan dengan kita yang pakai baju mini-mini, mm-hmm. kalau kita ada apa-apa di jalan, itu kita udah pasti luka sebadan-badan. Kalau yeah, kita pakai yeah. jaket, mm-hmm. udah pasti minim. Mm. Mungkin luka iya, tapi minim pasti mm-hmm. karena terlindungi yeah. kulit kita mm-hmm. pasti. Kemudian menggunakan kendaraan yang layak jalan pastinya. Kita cek dulu sebelum kita berangkat itu apakah bannya oke, kemudian remnya oke, dan pastinya bensin dong. Hmm. BBM itu jangan lupa.
0: Betul, betul.
1: Karena itu juga sebagai salah satu kunci biar tidak menghambat lalu lintas di jalan yeah. gitu, seperti itu. Kemudian patuhi kecepatan dan jaga jarak aman yang seperti tadi kita bilang. Kemudian menggunakan lampu sen saat berbelok sesuai yeah. dengan peruntukannya. Kemudian jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Mengangkat telepon sambil teleponan, sambil video call, itu pasti udah mengganggu konsentrasi. Kita yeah. gak akan fokus terhadap kendaraan kita. Terkadang ada yang bilang gini, Bu, kalau ngantuk gimana? Kita tuh butuh teman ngobrol. Nah, makanya dengerin Pro 2.
0: Iya, itu gitu. Dia kunci-kuncian hari ini ya.
1: Dengerin Pro 2 biar kita enggak ngantuk di jalan.
0: Iya, pasti. Pas mantap. Ya, itu dia tuh Pro 2 ya, sudah dikasih tips and trick untuk safety riding, tidak hanya sekedar menggunakan helm. Bu, kalau helmnya cakil gimana? Iya, asal SNI aja sih ya, Bu ya.
1: Iya. Jadi okay. jangan pakai helm pororo.
0: Iya, helm
1: pororo. Yang enggak ada kaca depannya, itu berbahaya banget.
0: Iya, itu dia tuh Pro 2 ya. Oke, kita break dulu, nanti masih ada satu section terakhir. Ya di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kita mau Pro 2 masih joinnya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Tidak kerasa ya, kita udah di akhir section ngobrolin tentang keselamatan berlalu lintas. Masih juga narasumber kita hari ini ada Ibu Lydia ya dari Polda Bali. Oke, teman-teman Pro 2, tadi di sesi pertama kedua kita udah dengan jelas begitu ya ngobrolin tentang anomali di jalan seperti apa, terus juga tips untuk safety riding seperti apa, sudah sangat-sangat lengkap ya teman Pro 2. Sekarang kita mau nanya dulu nih. Terkadang kita anak muda kan sering banget ngerasa keren kalau kita menjadi pahlawan ya, dalam artian kalau kita ngelihat kecelakaan atau apa kita langsung telepon polisi begitu ya. Cuma terkadang ada yang bingung, Bu, kita harus menghubungin ke siapa dulu nih? Apakah harus ke BPBD kah apa bagaimana nih, Bu? Silakan, Bu Lydia.
1: Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin kalau misalnya di jalan raya menemukan kejadian menonjol, bisa itu kecelakaan, bisa itu pencurian dan lain sebagainya, sekarang itu di kepolisian ada namanya layanan 110. Okay. Jadi bisa telepon ke sana dan nanti dari pihak operator itu akan segera mengirimkan petugas kita dari kepolisian untuk segera terjun ke lapangan. Biasanya itu sangat cepat waktunya, nanti akan dihubungi polsek terdekat seperti itu. Jadi teman-teman gak perlu takut, gak perlu bingung harus menghubungi kemana, langsung telepon layanan 110 gitu.
0: 110 itu layanan 24 jam.
1: Iya, 24 jam dan bisa di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya kita ada di Bali, itu kita telepon 110, nanti layanan 110 yang polres terdekat itu nanti akan mengangkat. Kemudian kalau misalnya kita ada di Buleleng juga sama, nanti layanan 110 yang ada di Buleleng yang akan merespon seperti itu.
0: Oke, 110 ya, teman Pro 2. Enggak usah pakai 0361 berapa, enggak, langsung 110.
1: Oke, langsung cepat
0: ya. Oke, kalau kita ngobrolin tentang kesadaran hukum itu kan enggak cukup lewat ya udah dengerin kita aja begitu ya. Atau mungkin sekedar ditilang. Iya sih, mungkin bisa memberikan efek jera ya, tapi kayaknya besoknya diulang lagi begitu ya. Nah, kalau dari ibu sendiri ya, terutama di Lantas Polda Bali, ada enggak sih mungkin program preventif yang dilakukan terutama menyasar anak-anak sekolah atau mungkin mahasiswa nih, Bu?
1: Ya, kalau kita sebagai dari Ditlantas Polda Bali tentunya dari Subdit Kamsel itu kita selalu melakukan kegiatan namanya ada sekarang itu Polantas Karib. Jadi Polantas Karib itu kegiatan kita bersama dengan masyarakat, baik itu kegiatan Police Go to School, baik itu kita menyapa para ojol, kemudian security, pecalang dan lain sebagainya, kita berkolaborasi, terkadang kita melakukan diskusi dan membantu mereka itu berkolaborasi bersama bagaimana caranya untuk membantu kita tugas kepolisian dalam pelaksanaan tugas kita seperti itu. Jadi kita tidak hanya melakukan kegiatan yang mungkin secara monoton, tapi kita juga merangkul dari rekan-rekan dari ojol, pecalang, security dan lain sebagainya untuk berkolaborasi bersama membantu untuk melaksanakan tugas kita itu jadi semakin mudah. Jadi kan kalau kita bersama-sama itu pasti akan lebih mudah tentunya, seperti itu.
0: Betul ya, teman Pro 2, intinya ini menjadi tugas kita semua ya, tidak hanya dari kepolisian aja, tapi pun juga sebagai orang tua, orang-orang terdekat pastinya, gitu ya. Saling mengingatkan ya, teman Pro 2. Oke, sosmednya boleh diinfo, Ibu, kalau dari Polda mungkin ada sekiranya sosmed yang bisa kita pantau-pantau.
1: Ada, boleh lihat kita kalau di Polda Bali itu ada Polda Bali. Kemudian ada Instagram Ditlantas Polda Bali, itu juga ada. Jadi nanti boleh di follow, itu banyak sekali informasi yang sering kita share di sana. Silakan nanti mungkin boleh di follow. Jadi itu setiap hari di update.
0: Dia check and recheck ya, teman Pro 2. Terakhir, silakan closing statement untuk teman Pro 2 hari ini.
1: Untuk teman-teman Pro 2, mari kita sama-sama menjadikan keselamatan lalu lintas itu sebagai budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap perjalanan itu pasti memiliki tujuan, dan tujuan terbaik adalah sampai dengan selamat.
0: Itu dia, teman Pro 2, ini lo kita di pagi hari ini. Terima Terima kasih untuk Ibu Lydia ya, selaku Kanit 1 Subdit Kamsel di Ditlantas Polda Bali ya. Saya meluangkan waktunya hari ini, padahal tadi ibunya lagi piket begitu ya. Cuma kesini kayak, oh tergesa-gesa deh Bito Bapak Pro 2 begitu ya. Oke, itu dia, kita bungkus karetnya 2 ya, spesial banget hari ini. Tapi karena udah jam juga, aku harus pamitan sama kamu Bito Bapak Pro 2. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis, saya umur 70 Denpasar. Aku Mitolan dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang panas atau heat waves yang dapat berlangsung selama beberapa hari dapat berdampak signifikan pada masyarakat, termasuk peningkatan kematian terkait panas. Gelombang panas adalah salah satu kondisi alam yang paling berbahaya, tetapi jarang mendapat perhatian yang memadai karena jumlah kematian dan efeknya tidak selalu langsung terlihat. Penyebab gelombang panas sangat bahaya. Tubuh manusia berfungsi paling baik pada suhu 98,6 derajat Fahrenheit atau 37 derajat Celsius. Ketika suhu terlalu panas dan tubuh mengalami dehidrasi, darah bisa mengental. Jika demikian, jantung harus memompa lebih keras dan organ lainnya dapat mengalami kerusakan parah. Tubuh memiliki mekanisme untuk menghilangkan kelebihan panas, utamanya adalah dengan berkeringat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini. Teman terbaik.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: Beh, side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Mimi di waratu. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
1: Ya.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.
4: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

Tidak cuma digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.
0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info Music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Saatnya Info Pro 2.
4: Selamat siang teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2026 bersama aku Ayu Mira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera Bali Nusra tahun 2026 di Jatiluwe Bali, Tabanan. Kemarin mengatakan bahwa Subak Jatiluwih dipilih karena menjadi simbol keberhasilan pengelolaan pertanian sekaligus inspirasi dalam pengendalian inflasi. Dijelaskan, selain melakukan koordinasi, kegiatan juga diisi dengan pelepasan distribusi bahan pokok dan pemantauan operasi pasar sebagai langkah konkret menjaga pasokan pangan. Bima Arya Sugiarto menambahkan bahwa kegiatan yang mengusung tema sinergi peningkatan produktivitas dan distribusi untuk stabilitas pangan di tengah tantangan iklim serta dinamika pariwisata yang menjadi bagian dari upaya memperkuat stabilitas harga dan ketahanan pangan di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, PMG Ahli Pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Azani Haritz mengatakan bahwa Bali ada di wilayah tektonik yang sangat aktif dan diapit dua sumber gempa utama, mengakibatkan rentan diguncang gempa dangkal hingga ratusan kali yang biasanya tidak dirasakan masyarakat akibat kedalaman gempa kurang dari 60 km. Dijelaskan, selain pergerakan zona subdusti lempeng Indo-Australia dan zona sesar busur belakang Flores, sesar lokal di daratan Bali juga turut memicu kerentanan Bali dilanda gempa dangkal. Menurut Azani teman Pro 2, bahwa sesar lokal aktif di desa Ban Karangasem dan Teje Kule Buleleng membuat gempa bumi di Bali tidak dapat dihindari atau diprediksi secara waktu hingga masyarakat harus mengupdate informasi dari sumber terpercaya. Demikianlah info Pro 2 edisi siang hari ini dan satu jam ke depan kamu akan ikuti Pro 2 Hitlist.
2: Teman terbaik

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Barengan Ayu Mirah teman Pro 2, kita ada di segmen Pro 2 Hitlist untuk hari ini. Kita akan bahas lagu-lagu teman Pro 2 yang di dalamnya menyatakan soal waktu ya. Waktu ini macam-macam sih teman Pro 2 ya. Ada yang nyebutin bulannya, ada yang nyebutin sekedar angka, atau nyebutin usia. Dan salah satu teman Pro 2 yang bisa dikatakan paling umum kita tahu, yaitu adalah lagu dari Tulus 17. Nah kalau misalnya lagu ini teman Pro 2 mengingatkan kamu untuk usia 17, ya gak salah ya. Karena lagu ini memang hadir begitu teman Pro 2 untuk memperlihatkan bagaimana sih situasi yang sebenarnya, tapi lewat lagu aja. Bercerita tentang jiwa muda soalnya, karena kan 17 tahun teman Pro 2 yang dirasain di masa sekolah. Gambarin suasana yang senang, kemeriahan, kehebohan di usia 17 yang jadi kenangan abadi. Karena ya 17 bukan sekedar angka, mungkin seringkali dirayakan teman Pro 2, tapi lebih daripada itu adalah kenangannya yang terasa selalu nyata.

Terima kasih masih setia dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. Dan kali ini ternyata yang kaitannya dengan angka masih datang dari Tulus, karena Tulus punya Sewindu. Iya teman Pro 2, kata Sewindu dalam bahasa Indonesia ini kan artinya 8 tahun ya. Yang mana kalau di lagunya Tulus itu punya kisah tentang seseorang yang mendem perasaan cinta selama bertahun-tahun kepada orang yang dia cintai tanpa pernah mendapatkan balasan yang ia harapkan. Dan iya, 8 tahun di sini memang melambangkan waktu panjang dalam penantian teman Pro 2. Ngekspresiin juga perasaan kesabaran, ketulusan yang besar ketika nunggu seseorang walaupun waktu terus berjalan dan mungkin gak akan ada kepastian.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Bicara tentang waktu, teman Pro 2 yang jadi inspirasi untuk berbagai single dari para musisi Indonesia. Tadi kita udah ke umur, kita udah ke bulan. Kali ini, bukan bulan ya, tahun teman Pro 2 Sewindu itu ke tahun. Dan juga kali ini kita menuju ke bulan, karena Bernadia punya single satu bulannya. Iya teman Pro 2, satu bulan dari Bernadia ini memang jadi salah satu lagu hits Bernadia yang udah gak asing gitu ya di telinga kita. Karena apa? Karena banyak banget tren-tren atau bisa dikatakan konten-konten menarik dari orang-orang itu yang pakai lagu satu ini. Dan satu single dari Bernadia ini teman Pro 2 memang menggambarkan bagaimana ya perasaan yang begitu dalam terhadap sebuah hubungan. Ceritain tentang hubungan yang udah berakhir, tentang gimana seseorang masih megang kenangan dan juga pada akhirnya sulit untuk melepaskan. Throwback ke perjuangan lagu ini teman Pro 2, sebenarnya udah dirilis di 23 Juni 2023 ya, bisa dikatakan di berbagai platform ini memang menduduki jajaran utamanya, terutama bisa meraih penghargaan Top Song of the Year 2024 versi Spotify teman Pro 2. Dan tema ini ya mungkin agak beda dengan 17 ataupun single lainnya, karena ini bukan soal jarak waktu setelah putus, tapi memang angka yang dipakai buat nunjukin seberapa baru luka itu ada, gimana perasaan yang makin berat justru pas udah lewat satu bulan. Apalagi ini bukan hanya tentang penerimaan tentang berakhirnya hubungan aja ya, tapi juga penerimaan tentang doi sudah memilih yang lainnya.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

103,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi aku dapat salam dari Maritia. Katanya dia mau request, tapi udah aku puterin tadi. Semoga Maritia terhibur. Maritia ini kebanyakan rahasia ya belakangan ini ya. Aku tahu dia lagi di jalan, sama siapa lagi dia di jalan. Dan buat teman Pro 2 yang lainnya ini ada juga yang udah gabungan di Instagram. Request singlenya Dul Sebenarnya Selamanya. Terus Lara juga mau request, silakan. Mau request apa, di info aja ya. Jadi buat teman Pro 2 yang lain juga mau request boleh banget ke Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar bisa, atau ke WhatsApp 089-6200 juga bisa. Aku masih ngobrol di Pro 2 Hitlist edisi hari ini. So teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Satu single dari Fizz bakal temani kamu dengan Tarot.

Selanjutnya teman Pro 2, ini adalah informasi terakhir di Pro 2 Hitlist ya. Karena ada satu-satu dari Igitov yang bakal segera kita dengarkan bersama. Karena lewat satu single ini teman Pro 2 sebenarnya ngajak kamu juga buat gak buru-buru jalanin hidup. Keep calm aja teman Pro 2, mengingat bahwa setiap orang itu punya ritme dan waktunya masing-masing. Jadi ya gak perlu terus membandingkan pencapaian diri dengan pencapaian orang lain. Apalagi konotasinya untuk jadi iri ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau jadi motivasi, ini tentu bisa jadi hal yang positif ketika kamu lihat pencapaian orang lain. So, satu-satu dituntaskan, satu-satu diselesaikan, kamu akan sampai di titik di mana kamu seharusnya ada, berdiri, dan juga mensyukuri apa yang selama ini telah kamu lakukan, kamu doakan, dan juga ternyata mampu kamu wujudkan. Satu single terakhir teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Nanti aku akan kembali lagi setelah Puji Trisandi di pukul 12 nanti ya.

kita berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mah

tengah di dataran melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Karena akhir bulan, teman Pro 2, kita ngobrolin kuliner yang umum-umum aja, masuk di kantong dan juga masuk di mulut ya, paling penting ini mah. Oke, most easy one teman Pro 2, kita bakal pakai telur si comfort food ya. Karena kenapa teman Pro 2? Karena sejuta umat di Indonesia menyukai menu satu ini, telur ya. Entah direbus, entah digoreng, entah didadar, entah di apapun lah teman Pro 2 ya. Walaupun sederhana juga, telur ini punya kandungan protein ya yang buat kamu kenyang lebih lama. Dan menariknya juga teman Pro 2, telur ini masuk salah satu bahan makanan yang paling fleksibel karena bisa diolah dengan puluhan cara berbeda. Cuman salah satu menu mudah yang bisa kamu pakai, jadikan pilihan di akhir bulan ini adalah telur kecap teman Pro 2. Jadi kamu cukup dadar atau ceplok telur kamu, tambahin kecap manis, bawang putih, bawang merah dan juga cabai. Ini murah teman Pro 2, cepat dan susah gagalnya ya.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles Mackintosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brewery dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

Kalau payung melindungi saat hujan, tapi kalau misal ayam goreng kampung menyelamatkan kamu ketika akhir bulan. Apalagi buat kamu yang punya sisa nasi semalam, wah jangan dibuang teman Pro 2, tinggal tambahin aja telur, bawang, cabai, dan sedikit terasi atau kaldu bubuk. Kalau ada sosis, bakso, atau nugget, nah bisa nih kamu campur juga. Sebenarnya nasi goreng kampung ini teman Pro 2 populer sebagai cara mengolah nasi sisa supaya nggak kebuang. Tapi memang ya, nasi goreng ini masuk di daftar makanan terenak di dunia versi berbagai media kuliner internasional dan juga jadi salah satu hidangan yang paling identik dengan Indonesia. Apalagi buat kamu yang mungkin pergi ke suatu wilayah tertentu yang ya kulinernya mungkin kurang cocok sama lidah kamu, yang paling cocok dan paling dicari tentunya adalah nasi goreng.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, girang gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut, kedalaman Challenger.

Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau misalnya teman Pro 2, ini pasti gak nolak sih. Menu satu ini adalah mie instan. Meskipun inflasi ya, kayak kalau aku ingat-ingat dulu tuh aku masih dapat 1000 loh teman Pro 2. Sekarang beh, bere-bere 1000 kan. Kangguang teman Pro 2, kangguin gitu ya dengan situasi seperti ini. Tapi itu pun udah hemat kan, karena yang lain juga inflasi teman Pro 2. Sebenarnya kalau satu telur dan juga satu mie itu harganya sama. Cuman kalau misalnya kamu punya keduanya, beh, ya udah jadiin aja teman Pro 2, mie instan dengan telur. Kalau ada sisa 2000 di dompet, boleh kali ya beli sayur teman Pro 2 di sebelah. Dengan segala kekuatan kamu, ya bilang aja karena ada uangnya cuma 2000, dapatnya seberapa ya. Jadi teman Pro 2, ini bukan cuma bikin akhir bulan kamu makin happy, tapi memang mengenyangkan teman Pro 2. Berhubung beras ada nasinya, jadi double karbo. Wah, ini boleh, tapi jangan sering-sering juga teman Pro 2. Tapi kalau kemarin-kemarin kamu udah sering makan mie instan, baiknya gak usah sekarang ya. Tapi kalau kemarin-kemarin kamu gak sempat, tapi sekarang gara-gara kepepet nih, bekalnya udah habis banget, jadi boleh lah ya sekali. Karena teman Pro 2, ketika kamu masak mie instan, kemudian ditambahkan dengan telur dan juga sayuran, mie instan kamu akan jauh lebih enak, lebih spesial, dan bisa juga menambahkan gizi di balik makanan yang kurang bergizi begitu teman Pro 2. Jadi cara sederhana ini bisa banget bikin kamu ya memilih menu rumahan yang lengkap, enak, dan juga mengenyangkan. Dan pastinya aman buat dompet kamu di akhir bulan.

Ngobrolin kuliner di akhir bulan ada banget deg-degannya teman Pro 2 ya. Deg-degan pengen tapi lagi gak mampu. Cuman teman Pro 2 namanya juga bisa dikatakan daya juang bertahan hidup ya. Beda teman Pro 2, beda. Semepet-mepetnya, sepengen-pengennya kalau udah tahu gak bisa ya udah gitu ya. Ternyata baru buka kulkas ada ayam. Ternyata gak semelarat itu hidup kita teman Pro 2. Olah aja jadi ayam suwir. Ini sering disebut sebagai laut penyelamat. Karena memang satu porsi ayam gitu ya. Atau seperempat ayam gitu misalnya. Atau bahkan lebih sedikit lagi. Itu bisa diolah dan dipakai beberapa kali makan. Ya namanya juga daya hidup juang gitu teman Pro 2 kan. Berapapun ada ini sisa nih lagi 2 hari atau lagi 3 hari. Berarti kalau aku buat sekilo, sekilo banyak banget ya berarti di kulkas ya. Itu kalau beruntung tuh. Ya udah tinggal diolah teman Pro 2. Kalau mau tipe lebih kering bisa gorengnya lebih lama. Tapi mau tipe-tipe agak juicy-juicy ya kamu sesuaikan aja. Dan teman Pro 2 kamu tinggal tambahkan sambalnya sesuai selera. Terus jangan lupa daun jeruk dan juga kemangi ya. Supaya bisa ngasih rasa yang lebih mantap teman Pro 2. Jadi rasanya sudah gak usah kamu ragukan lagi. Jadi gak usah beli lauk mahal-mahal. Isi kulkas pun habis teman Pro 2. Dan perut pun kenyang. Itulah dia beberapa olahan bisa jadi alternatif kamu ketika sekarat di akhir bulan ini. Tapi aku sih berharapnya kamu-kamu masih ada pegangan ya. Cuman kita bisa controlling soal pengeluaran ini. Tiada lain tiada bukan adalah untuk menjadikan kita lebih safe teman Pro 2. Dengan segala situasi kondisi yang kita gak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan sebelum kita benar-benar gajian.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

Pro2 dimanapun kamu berada, kali ini kita akan berbagi informasi olahraga. So buat kamu bisa juga dengerinnya via streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Dan yaps, teman Pro 2, karena sekarang kita ngobrolin seputar olahraga. Ini aku ada beberapa hal loh yang aku pengen kasih tahu sama kamu.

Bicara tentang dunia olahraga, gak sesimpel berkeringat aja teman Pro 2 dan juga membakar kalori. Karena seringkali pemulihan malah menjadi hal yang utama. Sebelum-sebelumnya aku pernah nyinggung juga ya, gimana pemulihannya melalui gerakan dan lain sebagainya. Tapi kali ini bukan bantuan dari gerakan atau tubuh sendiri, tapi dari es batu. Punya beragam manfaat teman Pro 2 karena bisa ngurangin nyeri otot setelah latihan atau pertandingan intens, terus mempercepat proses pemulihan jadi atlet bisa lebih siap untuk sesi latihan berikutnya, ngurangin peradangan, meredakan pembengkakan, menyempitkan pembuluh darah sehingga bantu mengurangi pendarahan kecil di area cedera, terus ngurangin rasa sakit karena memang suhu dingin ini ngasih efek kebas ya teman Pro 2 ya, atau numbing di saraf, dan banyak manfaat lainnya. Cuman teman Pro 2 yang harus kamu tahu, pertama adalah es ini paling efektif dipakai 24 sampai 48 jam pertama setelah cedera akut. Jadi ini maka bisa dikatakan tindakannya gercep banget teman Pro 2, terutama kalau kamu nonton pertandingan-pertandingan nasional, internasional, atau bahkan lari maraton mungkin di sekitar kamu, kan ada ice bath tuh. Nah itu biasanya dilakukan setelah ya, setelah pertandingan, setelah olahraga, dan setelah latihan intens itu. Dengan berbagai manfaatnya teman Pro 2, intinya adalah momen paling efektif, maksimal banget itu dalam 24 jam atau 48 jam setelah kejadian atau setelah latihan.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan Toxicology.
2: Teman terbaik.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Aisbat, teman Pro 2 atau kamu-kamu gitu ya yang sudah kenal banget sama es batu di dunia olahraga. Sebenarnya enggak semua atlet sih harus aisbat setelah latihan, teman Pro 2. Karena buat latihan yang tujuannya bangun massa atau kekuatan otot, malah penggunaan aisbat ini bisa sedikit mengurangi adaptasi otot. Jadi kan gak sejalan ya sama tujuan ya, teman Pro 2. Jadi penggunaan aisbat ini pastinya dengan segala kontrol, terutama buat atlet-atlet profesional, karena memang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Akan mengefek, teman Pro 2, kalau tadi ke otot, otomatis ke performa dan juga hasil dalam latihan maupun pertandingan selanjutnya.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Untuk mengurangi nyeri teman produa atau pembengkakan yang gak membaik nih selama sekian hari, ya ada paling baiknya sih langsung konsultasi ke tenaga medis ya teman produa ya. Dan mungkin beberapa momen akan diarahkan juga ke fisioterapi tergantung keluhan ataupun cedera yang sedang kamu alami. Cuman dibalik teman produa bisa dikatakan pemulihan dengan es batu ya, pemulihan cedera atau setelah latihan. Ada fun fact-nya, kalau memang suhu air untuk ice bath itu biasanya di kisaran 10 sampai dengan 15 derajat Celcius. Dan durasinya sih nggak lama ya, cukup 10 sampai dengan 15 menit. Tapi ada loh, ternyata tantangan terbesar ketika ice bath ini terjadi di 1-2 menit pertama. Karena kan tubuh ini baru banget nih masuk ke suhu yang sangat-sangat berbeda dari suhu umum. Jadi perlu beradaptasi dengan suhu dingin tersebut. Dan ada juga nih fakta menarik bahwa banyak pemain sepak bola profesional yang langsung jalanin ice bath beberapa menit setelah pertandingan teman produa, itu sebagai bagian dari rutinitas recovery mereka.

Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

Dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Rupa-rupanya teman Pro 2 buat kamu-kamu yang kemarin keheranan, aku datang ke event lari kok ada ya kayak kolam es batu itu apa ya? Atau buat kamu yang ngelihat pertandingan sepak bola kemarin mungkin kok ada ya yang di kompres dengan es batu dan lain sebagainya, atau pertandingan-pertandingan dulu yang pernah kamu tonton, ya itulah fungsinya teman Pro 2. Jadi es batu ini bukan hanya segar untuk dinikmati sebagai pelengkap minuman kita ya, supaya jadi es gitu, es apa gitu, es gula kayak, es daloman kayak, atau es apa kan Dadina es apa aja boleh. Tapi teman Pro 2 ini ternyata bisa menjadi membantu recovery dari kamu-kamu yang olahraga, ataupun kamu-kamu yang atlet, atau kamu-kamu yang latihan dan lain sebagainya ya. Tapi kalau memang intensitasnya cukup tinggi olahraga yang kamu lakukan, apalagi dengan pendampingan, tentu soal recovery juga tentu ada yang mendampingi ya. Jadi itulah dia obrolan kita seputar olahraga. Jadi buat teman Pro 2 yang berniat untuk jadi atlet internasional, pastikan kamu tahu hal-hal simpel ini, karena namanya atlet ya, gak hanya soal bertandingnya, tapi juga soal recovery-nya, supaya kedepannya bisa bertanding lebih hebat dan juga lebih hebat lagi.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh nggak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu? Teman terbaik.

Wisata. Kok gak ada habisnya ya? Karena kita lagi tinggal di tempat wisata, teman per dua. Otomatis kayak ke rumah pun ada yang rumahnya tuh emang tempat wisata. Ya udah, nikmati aja gitu kan. Cuman kali ini dalam promosi wisata, berbagai pihak tentunya menggaungkan banyak sekali program-program, kemudian juga keterlibatan masyarakat di sana. Dan salah satunya yang lagi berjuang juga adalah penyiar kita di sini, Kak Ronald and istrinya, teman Pro 2. Iya, karena ada sebuah program promosi pariwisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, teman Pro 2, yang mana melibatkan masyarakat untuk dapat melakukan promosi. Jadi nantinya akan dipilih juara video yang terbaik, teman Pro 2. Dan juga ini ada faktor like-nya juga ya. Jadi buat teman Pro 2 mungkin boleh bantu dukung. Tapi dari Badung kita ke Denpasar juga nih, teman Pro 2. Ada informasi yang cukup update, harus kamu tahu, terutama buat kamu-kamu yang sering menjadikan area Sanur ya, atau area pesisirnya Denpasar sebagai objek wisata kamu. Karena Balawista BPBD Kota Denpasar ini menemukan ubur-ubur Blue Bottle, teman Pro 2, atau lateng layar di kawasan Pantai Segara Ayu dan Pantai Semawang. Yang mana fenomena ini jadi kejadian tahunan yang umum terjadi di Juli sampai September karena angin kencang dan arus laut yang bawa ubur-ubur ke pesisir. Meski bentuknya unik gitu ya, lucu lagi warnanya biru, Blue Bottle ini, teman Pro 2, masih berada dalam jajaran ubur-ubur yang berbahaya karena bisa nyebabin rasa perih, gatal sampai iritasi di kulit. Apalagi kalau tersengat ini, teman Pro 2, ya kamu harus segera bilas area yang terkena sengatan menggunakan air laut, bukan air tawar, dan segera cari pertolongan medis kalau memang ada reaksi yang cukup berat kamu rasakan. Jadi itulah dia, teman Pro 2, informasi yang aku bisa sampaikan di awal informasi entertainment ini ya. Karena kita tahu kita butuh hiburan, teman Pro 2. Jadi jangan sampai salah mencari tempat hiburan. Niat hati supaya pulang-pulang senang, tapi karena kamu kurang waspada malah kena bahaya. Kan gak mau juga ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

Satu single dari Rimar, Waktu Perhatian, teman Pro 2. Tapi kalau kesempatan gimana? Diambil lah ya. Sama kayak Agnes Mo dan juga bisa dikatakan Anggun. Ini adalah dua penyanyi yang serba bisa sih, teman Pro 2. Gak cuma di dunia musik melalang buana sampai ke internasional, tapi juga sekarang merambah ke film loh. Karena di Prime Video itu udah resmi ngerilis trailer perdana Reacher Season 4 yang nampilin Alan Richson kembali sebagai Jack Reacher. Terus juga ada sosok-sosok yang barusan aku udah spill, Agnes Mo sama Anggun. Jadi mereka ini benar-benar ada, teman Pro 2, pertama kalinya bersama ya dalam cuplikan serial aksi tersebut. Dan bahkan di serial ini, teman Pro 2, Agnes Mo itu memerankan Lila Hot, sementara Anggun meranin Amisa Hot sebagai ibu dari karakternya Lila. Jadi keduanya ini adalah sosok-sosok penting yang berhadapan dengan Richard dalam alur cerita yang diadaptasi dari novel Gone Tomorrow karya Lee Child, teman Pro 2. Jadi Richard Season 4 ini akan ditayangkan 12 Agustus mendatang. Jadi kira-kira 2 minggu lagi ya, teman Pro 2 ya. Dan bisa dikatakan juga ini adalah film yang menghadirkan Agnes Mo dan Anggun, menandai juga langkah baru mereka ke industri serial internasional. Dan apakah ini sekaligus jadi salah satu sorotan terbesar dalam trailer musim terbaru ini? Tergantung ya. Kita tunggu hasilnya, kita tunggu filmnya. Dan siapa yang rencana nonton setelah ini?

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.
1: Teman terbaik.

Makin sore rasanya makin ngantuk. Ada yang begitu gak teman Pro 2? Kecuali aku ya, karena aku akan tetap menyala. Karena kalau gak gitu kelewatan nanti aku ngobrolnya sama kamu ya teman Pro 2 ya. Apalagi ternyata banyak loh informasi-informasi yang hadir dari dunia entertainment teman Pro 2 yang bikin hati ini deg-deg-deg ser. Karena kenapa? Salah satunya adalah kehadiran Bernadia teman Pro 2 yang diam-diam nih, diam-diam bawa kejutan karena ngundang Tensi sebagai bintang tamu teman Pro 2. Jadi kejutan spesial ini ada di showcase album Semoga Hanya di Mimpi, yang mana keduanya bawain lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan dengan aransemen baru, gayanya wah tiada lain tiada bukan, karena ada Tensi di situ, hip dude teman Pro 2 ya, yang ngubah langsung suasana konser jadi lebih meriah. Dan bahkan kehadirannya Tensi nih enggak diumumin sebelumnya, emang kayak surprise gitu ya. Jadi sukses banget bikin penonton bersorak waktu si Tensi ini naik ke panggung. Dan lagunya kan biasanya identik sama emosional ya, emosional, agak-agak mengharukan, tapi malah jadi energik. Dan juga Bernadia sama Tensi ini kompak gitu interaksinya, ngajak penonton buat ikut goyang sepanjang mereka tampil. Dan dibilang ya, kalau kolaborasi satu ini adalah momen paling berkesan di konser Bernadia malam itu, memadukan karakter musik keduanya, jadi ada warna baru teman Pro 2 dari lagu yang udah dikenal luas, sekaligus jadi penutup yang meninggalkan kesan berbeda untuk seluruh penonton dan penggemarnya yang hadir di showcase. Sayangnya belum ada teman Pro 2 versi hipdutnya di sini ya, jadi aku puterin versi yang sudah kita kenal bersama-sama, Bernadia Untungnya Hidup Terus Berjalan.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih, yang sering terjadi di wilayah tropis, diantaranya garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia, dikenal dengan sebutan angin badai.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tips of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Setelah aku udah ngobrol sama kamu sejak siang tadi, aku mau ucapkan terima kasih dulu buat teman Pro 2 yang udah gabungan gitu ya. Semoga single-single yang udah aku puterin bisa menghibur kamu di siang hari ini. Dan buat teman Pro 2 juga yang sekarang lagi di jalan, lagi beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas kamu ya. Lancar, semangat, segala sesuatu pastinya berjalan sesuai harapan. Kalau misalnya kamu tetap berdoa ya, teman Pro 2. Tapi sebelum aku pamit, ada informasi terakhir. Karena memang dua dekade setelah berbagi suami, ini film teman Pro 2, Nia Dinata atau Ibu Nia kembali nih mengangkat isu poligami lewat karya terbarunya. Jadi Berbagi Suami 2.0 ini menyelesaikan proses syuting setelah menjalani pengambilan gambar di Jogja, Solo, dan juga Jakarta, teman Pro 2. Jadi

2 Aming serta Didik Nick Towok dan juga penampilan spesial dari Titi DJ. Jadi kadang kita gak harus ya sampai ngerasain sejauh itu teman Pro 2, tapi dengan film ini juga mengingatkan kita bahwasannya begitu berharga untuk menjaga perasaan satu sama lain, termasuk nih ya, menjaga hati, menjaga lingkungan supaya tetap sehat dan gak ada perselingkuhan. Jadi itulah dia informasi penutupnya. Aku terima kasih buat kamu yang sudah dengarkan. Akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Mbruk 70 Denpasar, Ayu Mirah pamit ya. Bye bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.
2: Teman terbaik.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Balik lagi bareng aku Azril Timothy, teman Pro 2. Halo, apa kabarnya? Semoga sehat aja teman Pro 2. Karena hari ini kita bakal ngobrol bareng narasumber seperti biasa di jam 4 nanti sampai jam 5 di afternoon tea. And aku bakal nemenin kalian dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti, cuma di 95,3 FM pastinya ya. Teman Pro 2, hati-hati di jalan buat kamu yang masih ada di jalan. Kalau lihat cuaca di dekat studio sih di Hayamuruk agak-agak mendung ya teman Pro 2, terus anginnya kenceng banget gitu. Kalau temanku yang ada di Kuta bilang tadi pagi emang hujan di daerah sana. I don't know is it right gitu teman Pro 2. Yang penting hari ini sepertinya akan sedikit ya gonjang-ganjing hujan gitu ya. Ya gerimis lah, angin kenceng lah gitu ya. Jadi teman Pro 2 hati-hati di jalan dan selalu siap yang namanya jas hujan juga payung ya di kendaraan masing-masing. Teman Pro 2, jangan lupa follow semua social media kita di Instagram, Facebook, X juga TikTok, username-nya @RRIPro2 dan Pasar, supaya kalian gak ketinggalan info menarik dari Pro 2 FM dan Pasar pastinya ya. Dan juga kalau kalian mau request lagu, boleh banget aku buka kesempatan buat kalian dari jam 3 sampai jam 4 ini teman Pro 2. Langsung aja request lagu. Caranya gimana? Langsung kirim WhatsApp di nomor 0896203900. Sekali lagi 0896203900. Aku tunggu sampai jam 4 sore nanti teman Pro 2 sebelum narasumbernya datang. Dan buat kamu yang penasaran narasumbernya siapa sih, langsung aja cek Instagram kita RRI Pro 2 dan Pasar, karena aku bakal update di story di sana ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu.

Esensi buku Misteri Burung Merah karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Xenia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Xenia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si burung merah. Xenia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Baibong Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele

43.2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Satu single dari miliknya Olivia Rodrigo, teman Pro2, dengan single yang berjudul Drop Dead, spesial buat kamu ya. Membawa kita ke jam 3 lebih 35 menit dan masih di gelarannya Afternoon Tea untuk sore hari ini. Jadi buat yang mau dengerin bisa melalui www.rri.co.id atau kamu juga bisa dengerin melalui aplikasi kita ya, RRI Digital. Ya bisa kamu download di App Store dan juga di Google Play. Dan next ada Kesia Levronka dengan single yang berjudul Tawamu. Ini dia.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

103 Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu. Ini dia satu single dari Pink, teman Pro 2, Never Gonna Not Dance Again ya. Mau kita ke jam 3 lebih 44 menit. Teman Pro 2, buat kamu yang sulit tidur gitu ya, salah satu caranya adalah menjauhkan gadget sebelum kamu beristirahat ya. Karena menghindari gadget, teman Pro 2, ini bisa mengganggu hormon melanin yang menandakan tubuh ini bersiap tidur. Dan hal tersebut juga membuat pikiran tetap waspada, membuat kita lebih susah untuk beristirahat. Jadi sebelum tidur, jauhkanlah handphone kamu, tab kamu gitu ya, untuk bisa tidur nyenyak, teman Pro 2 ya. Kalau bisa sih sebelum tidur, ya handphonenya dimatikan dulu gitu ya. Dan juga tidak mengkonsumsi makanan juga minuman berat. Jadi mengkonsumsi makanan juga minuman berat dekat dengan waktu istirahat ini mempunyai berbagai dampak buruk. Salah satunya adalah proses pencernaan yang masih belum selesai, yang tentunya akan menimbulkan rasa sakit seperti sakit perut dan juga mulas. Jadi kalau bisa sebelum tidur, jangan mukbang alias makan yang berat-berat.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi jam 4 kamu bakal ditemani sama Timothy ya. Jadi buat yang mau dengerin obrolan seru, nanti bakal live juga di fanpage kita, dan juga kamu bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Jeko pertama sore hari ini pamit. Have a nice day and bye-bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2.

secara serius agar tidak mengorbankan kawasan pertanian, hutan, dan ruang hidup masyarakat. Surya Sentana berharap pemerintah, komunitas, dan masyarakat dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan Bali yang berkelanjutan. Beralih ke informasi selanjutnya, ada manajer lapangan Sungai Watch, Imade Dwi Bagiasa, yang mengatakan tas kresek, saset, dan plastik bening menjadi jenis sampah yang paling sering ditemukan di aliran Sungai Bali, yang sering lolos dari jaring penahan sampah dan menumpuk di kawasan mangrove sebelum akhirnya berpotensi terbawa ke laut. Ditegaskan, tumpukan sampah plastik di kawasan mangrove selain dapat menghambat pertumbuhan tanaman, juga menurunkan kualitas air serta mengancam habitat ikan, kepiting, udang, dan biota lainnya. Dwi Bagiasa mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mengelola sampah dengan benar agar tidak berakhir di sungai sehingga kelestarian sungai, kawasan mangrove, dan laut di Bali ini terjaga. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azril Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today. Dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Take-off position, cabin crew, take your seat for take-off.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy di 95.3 FM. Dan of course udah jam 4 teman Pro 2, tandanya kita masuk ke afternoon tea. Kok 8? Selama 1 jam ke depan ya. Selama 1 jam ke depan kita bakal asik ngobrol dengan narasumber yang inspiratif yang udah hadir di tengah-tengah kita di studio pastinya. Tapi sebelum itu, teman Pro 2 aku mau ngingetin, jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2Denpasar. Jangan lupa download RRI Digital di smartphone kalian supaya kalian bisa dengerin siaran RRI se-Indonesia kapanpun dan dimanapun secara gratis dan jernih pastinya teman Pro 2 ya. And anyway, by the way, Baswe, kalian juga bisa tonton apa yang kalian dengar sore hari ini melalui streaming kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalkan kan ada pertanyaan tentang topik kita sore hari ini, langsung aja drop di feature live chatnya streaming di Facebook RRI Pro 2 Denpasar pastinya. Teman Pro 2, kalau kalian udah update di Instagram, pastinya kalian tahu kita bakal ngobrolin apa dan dengan siapa. Untuk itu langsung aja kita sambut. Ada Kak Rizka Sabrina, founder Involve.id. Halo.
4: Halo Timothy, apa kabar?
3: Baik.
4: Ketemu lagi.
3: Yo Ika, kakak apa kabar?
4: Baik ya. Banget, lumayan lah walaupun Bali agak mendung.
3: Bener.
4: Dan macet di mana-mana.
3: Yes,
4: tapi kita tetap harus semangat ya Timothy.
3: Betul.
4: Hari ini.
3: Nah Kak Rizka, ini kan dari Glogor Cari gitu ya. Situasinya memang kita tahu lah Glogor Cari seperti apa teman Pro 2.
4: Yes.
3: Tapi yang penting kita udah hadir di tengah-tengah kamu teman Pro 2 ya. Dan kita bakal ngomongin apa nih Kak Rizka ya?
4: Iya, jadi tema kita hari ini seperti yang udah kita bahas kemarin.
3: Iya, iya.
4: Ketika tren menjadi prioritas, jadi kita harus memahami perilaku konsumsi di tengah
3: betul.
4: Tantangan ekonomi, betul nggak?
3: In this economy ya
4: in
3: kan?
4: In this economy.
3: Bener. Nah teman Pro 2, itu yang akan kita bahas topik kita sore hari ini. Jadi ketika tren menjadi prioritas, jadi kita harus memahami perilaku konsumsi kita di tengah-tengah tantangan ekonomi saat ini ya. Alright, sebelum itu Kak Rizka, mungkin teman Pro 2 yang baru dengerin belum tahu nih, kan tadi aku udah mention kalau Kak Rizka ini founder dari Involve.id. Boleh dijelasin gak ke teman Pro 2, Involve.id itu sebenarnya apa sih Kak? Gitu.
4: Oke, okay, jadi Involve.id ini adalah sebuah komunitas untuk pengembangan diri. Mostly kita, karena saya speciality di financial literacy, jadi kita mostly ngebahas tentang perencanaan keuangan atau melek tentang keuangan. Ini adalah apa ya, istilah campaign yang sedang kita galakan, plus juga per tahun ini kita pengen menggalakkan tentang public speaking. Karena dua tools ini adalah sebenarnya tools yang akan sangat bermanfaat.
3: Betul.
4: Apapun jenis pekerjaan kita di masa depan. Jadi perencanaan keuangan dan juga kemampuan public speaking ini juga mendasar sekali. Dan saya cukup confidence karena ini memang latar belakang saya beberapa tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah komunitas ini saya bentuk memang masih baby, jadi per awal 2025 baru saya bentuk. Tapi kolaborasinya sudah cukup banyak, salah satunya dengan RRI ini.
3: Betul.
4: Kemudian juga kita berkolaborasi bersama komunitas kesehatan jiwa juga, kesehatan mental.
3: Dan juga ini ya, kemarin itu Kak.
4: Selfcare.id.
3: Iya,
4: itu kita eksklusif banget sama mereka. Terus kolaborasi-kolaborasi lainnya juga sedang kita bentuk dan kita seleksi banget supaya apa yang masuk ke Involve itu memang sudah terintegritas. Terseleksi. Nah, komunitas ini memang saya bangun untuk mostly anak remaja, tapi jika memang ada profesional muda maupun orang-orang yang ingin meniti karir di awal atau misalnya self development mapping, itu bisa kita bantu juga seperti itu.
3: Keren banget teman Pro 2 ya. Makanya enggak heran kita bakal ngobrolin tentang kondisi ekonomi juga ya.
4: Iya, betul.
3: Habit-habit kita di tengah zaman yang dimana kita tahu juga ekonomi lagi ya begitulah ya.
4: Ya lumayan lah ya, menguras emosi dan air mata.
3: Ya jadi teman Pro 2, di tengah-tengah ekonomi ini mungkin belakangan masyarakat juga dihadapkan pada kenaikan biaya hidup ya, dan kondisi ekonomi yang cukup menantang. Tapi di sisi lain gaya hidup konsumtif itu masih terus terlihat nih Kak ya.
4: Betul.
3: Menurut Kak Rizka sendiri kalau gitu, kenapa sih fenomena ini bisa terjadi di tengah teman Pro 2 sekalian kira-kira?
4: Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kan masalahnya bukan semata-mata soal pendapatan aja ya. Iya. Karena sebenarnya source untuk ada income itu sekarang justru di berbagai platform, betul kan? Nah, istilahnya apa ya, artinya ada hal yang mempengaruhi yaitu cara kita memandang uang. Di tengah kemampuan orang sekarang bisa tetap kerja di kantor tapi juga bisa ambil yang remote. Betul. Works. Juga bisa ambil side hustle lainnya, tapi kok masih struggle banget ya. Gitu. Jadi cara memandang uang, cara memanage itu yang perlu kita pahami. Pada masa ini memang struggle banget, kenaikan harga tidak signifikan dengan kenaikan income, betul. Itu, dan waktu kita terbatas 24 jam aja. Seberapa banyak sih kita bisa ambil kerjaan dalam sehari, itu kan juga ada batasannya gitu. Ya. Nah, saat ini kita hidup di era di mana kebutuhan dan keinginan itu campur jadi satu ya. Kita bahkan tidak bisa memilih. Kadang-kadang kalau bahasa influencer itu, kamu wajib banget punya ini, padahal sebenarnya nggak wajib.
3: Benar.
4: Itu udah brainwash banget, marketing strateginya tuh udah makin makin. Jadi ditambah lagi sekarang membeli sesuatu itu kan sangat mudah sekali ya. Dulu kita harus ke toko, naik motor, ganti baju segala macam. Kalau sekarang udah di rumah sambil tiduran.
3: Benar. Buka TikTok aja udah lewat ya.
4: Udah langsung keranjang kuning kerkun.
3: Benar.
4: Gitu. Jadi itu yang menyebabkan kita semakin konsumtif. Udahnya stres, ditambah lagi kita jadi yang kayak apa istilahnya, stres dengan kondisi ekonomi, ditambah lagi kita juga jadi males lah kemana-mana, ditambah lagi kemudahan akses dalam segala platform itu, dan informasi atau influencer-influencer membrainwash kita membeli sesuatu, itu akhirnya menjadi bola salju atau kesinambungan yang membuat kita blur akan perencanaan keuangan.
3: Betul. Jadi banyak juga teman Pro 2 yang mungkin karena apa ya, lagi stres dengan kondisi ekonomi juga gitu ya. Jadi pelampiasan mereka ke barang-barang yang mereka bisa beli setiap hari, betul. Seperti itu. Tapi gak sadar juga ternyata itu kan jadi sumber stres yang berkelanjutan lagi.
4: Betul banget.
3: Apalagi kalau di zaman sekarang teman Pro 2 ada yang namanya istilah lipstick effect. Nah itu bakal kita bahas teman Pro 2 nanti sama Kak Rizka, gimana pandangannya tentang hal ini. Dan buat kamu yang mau tanya-tanya sama Kak Rizka juga di akhir segmen nanti, boleh banget teman Pro 2 langsung aja yang udah aku sebutin di awal, langsung drop pertanyaan kalian di feature live chat streaming kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar, atau langsung DM Instagram kita RRI Pro 2 Denpasar. Aku tunggu pertanyaan kalian, dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi di Afternoon Tea Teman Pro 2 ya, kita ngobrolin tentang gimana perilaku kita di tengah kondisi ekonomi yang mungkin tidak menentu ini Teman Pro 2 ya. Tapi kadang kita juga heran kenapa ya masih suka banget check out sana sini gitu Teman Pro 2. Nah tadi aku udah mention juga tentang lipstick effect gitu, yes. Kariska ya, ini istilah yang balik muncul lagi. Lipstick effect tuh jadi kayak kita tuh beralih ke kesenangan-kesenangan yang kita anggap itu murah sesaat yang bisa kita gapai gitu ya, untuk mengalihkan kesenangan kita Teman Pro 2 ya. Nah ini lipstick effect kan kembali ramai diperbincangkan di kondisi ekonomi yang memang sedang melemah ini ya. Nah sebenarnya yang dimaksud dengan lipstick effect dan kenapa fenomena ini bisa muncul di tengah tekanan ekonomi itu gimana kalau dari pandangan Kariska sendiri?
1: Oke, jadi lipstick effect ini sendiri memang sebelumnya udah pernah kayaknya mungkin kalau generasi kita agak awam, tapi sebelum-sebelumnya ataupun di luar itu emang awam banget diucapkan, sama seperti halnya latte factor.
0: Apalagi tuh?
1: Nah, ini banyak banget istilahnya sebenarnya. Nah, kalau latte factor sendiri aku bahas satu-satu ya. Kalau latte factor sendiri itu dulu yang apa namanya yang mencetuskan emang salah satu apa istilahnya ya, seorang penulis koran, dia menganggap bahwa kalau kita mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran kecil yang menurut kita kayak sederhana, seperti ngopi tiap hari kecil-kecil, tapi pada saat dijumlahkan dalam sebulan itu banyak banget ternyata.
0: Dan saya salah satu ya teman-teman.
1: Salah satunya ya, tapi kan bagusnya ini bawa tumbler.
0: Iya.
1: Nah, paling enggak aku menghibur sedikit ya. Itu terus udah gitu dan juga parkir, beli-beli air mineral itu termasuk latte factor gitu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, lipstick effect itu masih saudara sama si latte. Jadi ini tuh kondisi ketika orang itu beli barang-barang yang kecil hanya untuk membuat membuat rasa senang pada pembelinya.
0: Betul.
1: Dan itu meskipun di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, misalnya seorang misalnya kita menunda beli mobil gitu ya. Padahal mobil ini bisa kita karyakan untuk bekerja atau misalnya kita mau apa, misalnya mau nge-grab atau nyewa-nyewain gitu istilahnya ya. Atau kita menunda liburan untuk istilahnya bikin healing, tapi kita tetap beli sesuatu yang kita favorit seperti lipstick, kopi, skincare, makanan yang membuat diri kita tuh terasa lebih baik.
0: Benar-benar.
1: Hal-hal itu berkaitan dengan psikologi sebenarnya. Ketika tekanan hidup meningkat, kita semakin mencari sesuatu yang bisa memberikan rasa nyaman. Yang dianggap lipstick effect. Penyakit, istilah bukan penyakit, kejiwaan ya, kondisi psikologi manusia yang berimpact pada ekonomi atau keuangannya. Gitu.
0: Tapi emang bener banget sih Kak Rizka ya, Teman Pro 2 sulit banget yang namanya lepas dari es kopi. Tapi emang karena kebutuhan juga ya, karena agak alasan sih Teman Pro 2.
1: Tapi yang salah saya juga kok. Salah satu kopi adalah salah satu lipstick effect yang paling agak susah aku hapuskan.
0: Bener.
1: Walaupun aku bisa kasih apa ya ceramah istilahnya seperti ini, tapi emang kadang daripada kita ke psikolog, mendingan kita beli es kopi.
0: Makanya, iya. Tapi kalau aku bisa tahan-tahan yang beli barang-barang itu masih bisa tahan sih. Tapi emang kalau kopi itu sulit banget Teman Pro 2. Nah, saat ini juga banyak orang Kak Rizka yang pilih untuk tetap beli produk yang dianggap sebagai self reward gitu bagi diri mereka ya. Nah, meskipun emang lagi mencoba untuk menghemat pengeluaran gitu kan. Nah, gimana cara kita ini bisa membedakan antara bentuk self reward gitu dengan apa yang kita perlu dan kita benar-benar perlu gitu dengan perilaku konsumtif yang berlebihan saat ini.
1: Oke, sebenarnya fenomena ini itu wajar ya. Makanya ini akhirnya menjadi sebuah fenomena gitu kan. Yang perlu dijaga itu jangan sampai kebiasaan kecil itu berubah menjadi pelarian yang akhirnya membuat kondisi keuangan itu semakin memburuk. Nah, kalau kita nganggap okay, aku es kopi istilahnya satu waktu selama siaran gitu. Misal kita anggap 5 jam gitu. Kita 5 jam siaran, saya butuh satu kopi. It's okay. Kalau seandainya dalam satu waktu siaran itu bisa menghasilkan beberapa uang lebih dari es kopi itu,
0: betul.
1: Jadi itu nggak masalah asal kita tetap bisa memaintain dan memanage keuangan kita. Nah, saya tuh selalu mengatakan bahwa self reward itu boleh. Ini beberapa kali siaran itu saya selalu ngomong boleh kok. Kita semua perlu menghargai usaha diri kita sendiri. Cuman satu pertanyaan sederhana yang sering saya lemparkan itu kalau apa namanya, bahkan ke diri saya sendiri ya. saya ini memang beli itu karena menghargai diri saya, atau karena saya sedang mengisi kekosongan emosi. Nah, kalau seandainya kalau kopi ya udah, kita juga memang suka minum misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kayak aku udah punya lipstik, lagi beli lipstik lagi, atau sudah punya skincare masih banyak, beli lagi. Kacamata masih ada yang bisa dipakai, beli lagi. Nah, itu apakah ini mengisi kekosongan emosi atau benar-benar butuh? Itu yang perlu kita evaluasi lagi gitu. Nah, kalau setiap rasa stres kita selalu belanja, setiap sedih kita selalu check out, setiap bosan kita scroll marketplace, berarti yang sedang kita lakukan itu bukan self reward lagi, tapi kita sedang emotional spending.
0: Itu bisa dijelasin gak emotional spending itu gimana?
1: Ya, jadi yang seperti tadi, kayak saya bilang kalau stres, udahlah aku belanja aja. Atau misalnya, aduh aku gabut nih buka inilah toko oren gitu ya. Habis itu, aduh aku nonton TikTok loh, keranjang kuningnya penuh ya gitu, aku check out deh gitu. Itu jadinya emotional spending yang benar-benar gak kita evaluasi.
0: Dan itu
1: kita
0: memang benar-benar terjadi ya.
1: Terjadi, dan sudah banyak banget ini.
0: Benar.
1: Sudah banyak korbannya.
0: Apakah kamu salah satunya teman Pro 2? Jadi kalau misalkan udah kita terjebak di perilaku atau habit-habit seperti itu, kira-kira kalau dari Kariska nih, gimana cara kita mengatasinya?
1: Sebenarnya kita harus punya kemampuan untuk mengevaluasi atau ngobrol sama diri kita sendiri. Karena self reward yang sebenarnya yang sehat itu memang direncanakan. Kemudian kita memang menyisihkan dana untuk itu, dan kalau misalnya self reward buat kita harus hutang atau mengorbankan kebutuhan, itu berarti itu udah nggak sehat. Jadi kalau misalnya komputer kita ngerasa kita perlu, atau laptop kita perlu karena buat kerja dan lain-lain, aku pengen yang speknya bagus banget karena aku ada plan untuk pakai 10 tahun ke depan, dan aku anggap ini adalah bentuk apresiasi untuk diriku sendiri.
0: Emang aku udah butuh, ada planningnya juga.
1: Iya, aku butuh memang yang bagus, bukan untuk gaya-gayaan atau handphone. Nggak apa-apa, kamu FOMO baru sekarang yang nomor 17 gitu-gitu kan. Nggak apa-apa, asal itu bisa mensupport performance kita ataupun pekerjaan kita. Gitu. Jadi jangan ngerasa FOMO atau apa kalau misalnya kita memang butuh untuk mencari uang atau meningkatkan perekonomian sendiri.
0: Benar, makanya temanku juga ada loh, Kariska, yang misalkan dia mau beli barang sesuatu nih, mostly dia beli elektronik gitu kan, ya gear-gear HP, laptop gitu. Nah, aku tanya kenapa sih selalu beli? Ya emang ternyata dia buat kebutuhan kerjanya juga, jadi dia menghasilkan lagi gitu.
1: Iya, nah, itu nggak apa-apa.
0: Kadang juga ada beberapa kayak koleksi, bukan koleksi juga sih, laptop atau smartphone-nya yang lama gitu, dia juga jual lagi gitu. Jadi memang mengupgrade untuk kebutuhan kerjanya, dan memang harus seperti itu juga planning ya,
1: Kariska, planning untuk upgrade diri.
0: Yes. Nah, kadang juga media sosial nih sering banget nampilin gaya hidup yang kelihatannya ideal, tapi kan kita nggak tahu gimana ke belakangnya ya. Nah, juga sejauh mana sih kalau dari pandangan Kariska sendiri tentang tren di media sosial yang bisa memengaruhi keputusan kita dalam mengelola pengeluaran untuk ngikutin kayak lifestyle tertentu gitu. Kalau orang bilang katanya standar TikTok gitu kadang tuh.
1: Iya, jadi sebenarnya ini pengaruhnya sangat besar, apalagi untuk anak-anak zaman sekarang ya. Itu semua kiblatnya udah di situ gitu. Bahkan yang algoritma setiap orang itu punya layar satu-satu. Bukan lagi seperti ini siapa aku nggak kenal, nggak pernah muncul di TV, bukan, karena bukan TV lagi sekarang. Semua sudah ada di layar masing-masing. Timothy kenal, belum tentu aku kenal, karena algoritma kita beda. Gitu. Nah, masalahnya itu bukan karena media sosial itu buruk, tapi karena kita melihat potongan dari perjuangan orang yang kita lihat gitu. Kita gak pernah tahu cerita lengkapnya dia,
0: Struggle-nya dia,
1: story behind sampai dia ada di titik sekarang. Kita tuh mostly hanya melihat hasil akhirnya, hal-hal yang sudah difilter, yang sudah diedit segala macam, tanpa tahu gimana sih prosesnya. Karena kan sebenarnya kalau kita bikin video ngeditnya susah banget gitu ya. Akhirnya muncul keinginan untuk ikut melakukan atau memiliki apa yang orang lain miliki. Dan kondisi keuangan tiap orang itu kan beda-beda. Makanya kita gak bisa memaksakan atau menstandarkan itu. Kembali lagi ke emosional, kemampuan kita memanage emosi dalam bersosial media. Kalau rasanya, aku pernah ngerasa kayak, aduh kok kayak sosial media udah mulai toksik ya, berita-berita pemerintahan ini bikin aku berpengaruh menjadi benci terhadap beberapa oknum gitu. Akhirnya aku uninstall. Kemudian kemudian kalau emang mau cari berita, aku langsung buka platform berita, nggak lewat sosial media lagi. ternyata puasa gadget, aku bilang bukan puasa gadget, puasa sosmed itu mempengaruhi akhirnya kembali stabil misalnya 2 minggu gitu atau 1 bulan kalau misalnya bisa kita kembali lagi udah dalam keadaan netral, algoritma kita juga udah berubah yang kayak gitu. Itu kadang-kadang perlu kalau kita ngerasa udah toksik.
0: Oke.
1: Kita yang tahu misalnya.
0: Jadi kita yang harus kontrol juga ya. Yes, kayak ya.
1: Self awareness.
0: Aha, dan itu dia tadi teman pro 2 ya. Tadi Kak Rizka udah mention tentang yang pertama kita harus planning dulu nih apa yang mau kita spend ya. Jadi jangan sampai apa yang kita spend ini enggak ada tujuannya buat di masa depan ya. Jadi memang buat kesenangan sesaat doang itu juga harus kita tahu. Yeah. Dan yang kedua adalah gimana kita bisa memilah mana konten yang kita ingin tonton,
1: konsumsi
0: yeah. gitu. Jadi jangan sampai kita malah terpengaruh, kita malah ikut malah gadget yang ngontrol kita ya.
1: Bener.
0: Alright teman pro 2, sekali lagi kalau misalkan kalian ada pertanyaan langsung aja buruan ditanyain ke Kak Rizka nih. Ini ilmunya ada banget teman pro 2 ya, apalagi kita emang lagi perlu banget di kondisi ekonomi yang lagi gonjang ganjing gitulah ya, bisa dibilang. Dan kita bakal lanjut ngobrol lagi di afternoon tea teman pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lanjut ngobrol lagi di Afternoon Tea teman Pro 2. Nah ini udah di segmen terakhir ya bareng Kak Rizka dari Involve.id. Nah Kak Rizka, ini di tengah banyaknya promo, diskon, voucher-voucher gitu ya, dan kemudahan untuk pembayaran secara digital gitu, gimana cara supaya teman Pro 2 ini khususnya generasi muda itu tetap mampu mengambil keputusan finansial secara bijak tanpa harus merasa tertinggal dari tren? Gitu.
1: Ya, okay. Saya tuh sebenarnya percaya generasi muda sekarang itu bukan nggak mampu mengelola uang. Mereka itu cuma hidup di lingkungan atau di masa di mana mengambil keputusan itu menjadi lebih sangat mudah dibanding dulu. Kita banyak mengakurasi segala macam, pilihannya juga nggak banyak. Kalau sekarang everything is easy, gitu kan? Jadi ini yang membuat kita harus mengambil keputusan segera. Padahal yang perlu dibangun itu kebiasaan berhenti sejenak. Jangan semua harus dar-dar-dor gitu ya. Kalau kita bilang bahasanya sekarang, kita harus istirahat dulu sebelum membeli. Kita berpikir dulu. Kalau saya itu biasanya menggunakan aturan 24 jam.
0: Apa itu?
1: Jadi kalau kita memang merasa butuh barang itu, kita akan 24 jam lagi itu kita bakal kepikiran.
0: Okay.
1: Nah saya pernah nih ada di toko baju, saya udah beli satu set baju, terus udah gitu ada satu set lagi lucu banget. Nah sebenarnya kan gak perlu ya, tapi saya ngerasa saya kan speaker, saya perlulah buat baju baru. Saya kan sering MC, saya sering isi acara gitu kan. Perlulah sekali numpung ke toko, di satu sisi ya bilang gitu, mumpung ke toko baju saya beli aja sekalian biar gak bolak-balik kesini. Tapi di sisi lain diri saya ngomong, emang seberapa sering sih? Memangnya seberapa banyak sih baju yang udah kepake sampai berulang istilahnya, sampai kamu harus beli lagi, itu apa yang buat kamu harus terburu-buru seperti itu? Akhirnya karena saya masih ragu ingin beli atau enggak, saya ngomong mungkin kalau misalnya saya jadi besok saya kesini lagi ya gitu. Perlu di keep nggak kak? Nggak, kalau emang jodoh pasti dia akan datang ke saya.
0: Terus jadi, akhirnya?
1: Jadi barang itu nggak saya beli akhirnya.
0: Okay.
1: Karena ternyata lupa besok paginya sudah nggak. Ternyata nggak sebutuh itu.
0: Sebutuh itu.
1: Jadi itu yang perlu kita pikirkan 24 jam sebelum membeli. Makanya keranjang saya kalau dilihat itu banyak banget. Kalau nggak diinget-inget itu ternyata nggak apa-apa, hidup gak tetap apa-apa. Berjalan kok, tetap bernafas tanpa itu gitu kan. Nah kemudian biasakan bertanya tiga hal pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar butuh ini? Yang kedua, apakah kita mampu membelinya tanpa berhutang dan lain-lain? Yang ketiga adalah apakah pembelian ini mendukung tujuan keuangan saya? Seperti tadi gadget atau misalnya itulah istilahnya hal-hal yang menunjang kita bisa cari uang
0: profesi
1: lagi
0: kita
1: profesi kita. Kalau jawabannya tidak, ini mungkin saatnya ditunda dulu. Tapi kalau misalnya iya tapi yang duanya enggak, itu dipikirin lagi 24 jam. Kalau tiga-tiganya iya, artinya memang kita beli aja. Gitu. Gitu aja sih.
0: Gitu teman Pro 2 ya. Jadi langkah-langkahnya udah di spill banget sama Kak Rizka nih. Tinggal kita aja nih, mau gak ya kita untuk melakukannya gitu kan ya. Tapi memang teman Pro 2 untuk melakukan hal-hal yang menahan diri itu sebenarnya agak sulit ya. Tapi kalau dijalani sebenarnya it's okay.
1: Ternyata bisa.
0: Bisa kan? Kayak Kak Rizka gitu teman Pro 2 ya. Itu bagus banget sih tipsnya, teman Pro 2. Thank you Kak Rizka. Nah ini ada 3 langkah sederhana yang bisa diterapin teman Pro 2 untuk tetap menikmati hidup gak kira-kira. Jadi mengikuti perkembangan zaman iya, secara proporsional, sekaligus jaga juga kondisi keuangan kita juga tetap sehat di tengah-tengah situasi ekonomi saat ini. Kalau dari Kak Rizka gimana?
1: Iya, saya tuh percaya ya bahwa mampu mengelola uang itu bukan berarti kita berhenti menikmati hidup ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang orang bilang, aduh gitu aja banyak mikir, YOLO lah gitu kan, you only
0: life
1: once, enggak gitu konsepnya. Yang penting kita sebenarnya buat saya, akhirnya saya jawab, oh saya menikmati hidup sesuai kemampuan, nggak usah YOLO kayak gitu. Sebenarnya 3 langkah sederhana yang perlu kita lakukan adalah kita sering mencatat, melakukan budgeting gitu ya. Mencatat, pertama kita harus mengenali prioritas kita sendiri. Bedakan mana kebutuhan, mana keinginan, dan mana yang hanya mengikuti tren. Nah kalau misalnya kita udah rutin buat catatan kemampuan kita mengenal diri sendiri, hal-hal ini akan tidak jadi masalah besar. Kadang orang belanja kan karena dia nggak paham dirinya mau apa.
0: Betul.
1: Gitu. Yang kedua, kita buat anggaran itu yang fleksibel aja. sisihkan uang untuk kebutuhan, tabungan, investasi, nggak usah ribet-ribet. Apalagi sekarang investasi nggak semua line bisa kita masukin ya. Betul. Karena kita harus cek profil risiko kita, yeah, gitu kan. Kemudian kalau emang mau nongkrong, itu kita beli sesuatu yang kita suka aja. Tapi ingat tetap yang sudah direncanakan,
0: iya,
1: gitu. Kemudian yang terakhir adalah kita bangun kebiasaan kecil yang konsisten. Tidak perlu apa istilahnya langsung sempurna, itu enggak. Kita mulai catat dulu seperti aku bilang. Catat dulu apa sih yang benar-benar kita butuhkan, apa sih skala prioritas kita. Mau nabung secara rutin kita catat juga, dan berpikir sebelum membeli. Karena sekarang kan kita udah pegang gadget ya,
0: iya,
1: di handphone kita itu. Boleh nanti kalau misalnya teman-teman apa namanya butuh aplikasi, aku rekomendasiin Spending Tracker. Itu okay, enak banget aksesnya. Dan itu bisa kita sharing kalau udah berpasangan, sharing sama pasangan. Jadi kita saling tahu pengeluaran sehari-hari. Even parkir pun saya catat di Spending Tracker itu. Jadi kita buka handphone gak cuma sekedar lihat sosmed, tapi kita juga melakukan apa istilahnya pencatatan pengeluaran, kayak gitu. Nah, itu aja sebenarnya, itu simple seperti kita membuka istilahnya platform jual beli. Ini kita buka untuk khusus mencatat keuangan kita. Kalau nggak ada, kita pakai memo lah. Kalau malas download, saya nggak ada memori gitu ya. Memori saya full, gitu. Pakai memo aja pengeluaran hari ini, tanggal segala macam itu dicatat.
0: Tetap harus konsisten ya.
1: Tetap harus
0: niatnya
1: konsisten,
0: harus ada juga.
1: Betul. Kalau emang nggak, kalau emang, aduh, kalau aku gampang ke distract kalau lihat handphone bawaannya buka ini yang lain-lain, jadi nggak sempat buka aplikasi. Bawa notebook, catat, tulis, gitu. Jadi,
0: tapi emang budgetnya penting itu sih.
1: Penting itu. Jadi kita bisa meng-cut off mana yang memang nggak kita yang perlukan, gak perlu, gitu ya. Aku punya satu tips untuk Timothy. Jadi kalau misalnya yang kayak tadi, kita kan sama-sama nih nggak bisa berhenti ngopi. Nah, aku biasanya pakai promo-promo. Terus udah gitu yang kedua, aku juga pakai istilahnya gini, aku self reward. Ngopi aku anggap sebagai self reward, tapi nggak tiap hari. Jadi aku kayak beli beans kalau emang nggak bisa kopi yang ece-ece. Kopi itu kan digiling bukan disobek gitu ya. Aku beli emang yang sudah di roasting, gitu kan. Udah tinggal kita buat sendiri di rumah.
0: Betul.
1: Kita pouring susu sama krim sendiri, kita bawa kemana-mana, itu lebih hemat.
0: Lebih hemat.
1: Lebih hemat. Nanti self rewardnya hari Jumat aja, akhir pekan. Kalau memang mau nongki gitu ya.
0: Bener.
1: Aku habis pulang kerja, aku pengen nongki sama teman-teman, aku pakai di hari Jumat. Jadi emang kita punya jadwal untuk nongki di hari Jumat.
0: Ih, keren banget. Gak
1: tiap saat.
0: Gitu. Keren banget. Ya, semoga ya teman Pro 2 kita, ini jadi tantangan buat kita semua sih ya, emang ya, buat teman Pro 2 semua ya, karena indeks ekonomi balik lagi ya. Tapi sebenarnya ada untungnya juga loh tentang tren indeks ekonomi itu. Kayaknya aku lihat teman Pro 2 apalagi Gen Z itu mulai melek gitu tentang spendingnya mereka, kayak gitu.
1: Mereka upgrade diri juga. Indeks ekonomi kalau kita nggak, kalau kita cuma rebahan sambil scroll itu kayaknya nggak berfaedah deh.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya pada upgrade diri. Arahnya sudah bagus sekali Gen Z ini. Udah gak ada lagi yang istilahnya kayak zaman dulu kita bisa ngabisin waktu malam mingguan sampai ke disco segala macam. Disco disco tahun berapa ya?
0: Diskotik.
1: Sekarang udah gak, olahraga, sehat.
0: Iya benar. Lebih ke healthy lifestyle gitu. And keep it up teman Pro 2 ya. Misalkan kalau kamu masih punya habit-habit yang kamu rasa itu ternyata kurang menguntungkan gitu buat kondisi ekonomi ataupun dari mental kalian juga, ya dikurangi, mulai dikurangi gitu. Aku sendiri sebenarnya lagi ngurangin kopi itu tadi, jadi udah mulai komitmen gitu ya, seminggu aku beli kopi 2 kali doang.
1: Oke, good.
0: Kayak gitu
1: dong. Nanti kalau kita ketemu lagi aku tanya ya, masih nggak?
0: Oke, siap. Ini jadi challenge buat aku juga teman berdua. Nggak kerasa juga nih, udah di segmen terakhir kita ngobrol bareng dengan Kak Rizka, udah hampir mau jam 5 sore. Thank you so much buat Kak Rizka, udah
1: you,
0: sharing ilmunya untuk kita semua teman Pro 2 yang lagi ngedengerin juga untuk gimana cara kita bisa mengelola keuangan gitu ya. Terakhir, kalau dari Kak Rizka, ada nggak pesan untuk teman Pro 2 yang bisa disampaikan? Silakan.
1: Oke, teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat satu hal, bahwa tren itu pasti akan berubah. Barang baru itu akan selalu muncul.
0: Pasti ada ya.
1: Promo akan selalu datang. Jadi kita gak usah FOMO, gak usah tergesa-gesa. Kasih waktu untuk diri kita sendiri berpikir bahwa ini emang perlu atau enggak. Karena tujuan ngelola uang itu kan bukan berarti kita kayak atau supaya pengen kelihatan kaya, tapi supaya kita hidup lebih tenang.
0: Betul.
1: In this situation, gak ekonomi aja, situation in any of aspect.
0: Iya.
1: gitu. Jadi dan jangan lupa follow involve.id di Instagram, karena banyak banget tips-tips berharga,
0: edukasi, ya,
1: edukasi yang bermanfaat untuk kita semua. @involve.id
0: Yes, involve.id teman-teman Produa, ya. Yeah. Jadi langsung di follow. And thank you so much sekali lagi buat Kak Rizka.
1: Thank you Timothy, thank you teman-teman.
0: Ya, yeah, salam sama teman-teman dari involve.id dan juga, yeah, self care, ya. Yeah. Dan teman-teman Produa, at the end gaya hidup itu bukan ditentukan tentang seberapa banyak kita punya barang, ya, tapi tentang seberapa bijak kita bisa menentukan prioritas kita. Alright teman Produa, thank you so much buat kamu yang udah join di afternoon tea sore hari ini. Gak kerasa hampir sejam kita ngobrol bareng. Dan hati-hati buat Kak Rizka, ini mau balik lagi ya Kak, ya pasti,
1: iya,
0: ya.
1: Iya dong.
0: Hati-hati di jalan Kak Rizka, we'll thank see you next time, yeah. Dan teman Produa, jangan kemana-mana karena aku bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Tetap di sini aja di 95,3 FM Produa RR dan Pasar, teman terbaik kamu.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku bakal nemenin kalian di afternoon tea sampai jam 7 malam nanti. Dan buat kamu yang mau request lagu boleh banget langsung WhatsApp kita di nomor 0896203900 atau DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya nggak mau tahu ya, Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak, Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: main game. Ayo bro cepet kelas. Yah malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Eh kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2. Kalau kamu tahu ada film Dan Bandung judulnya ya. Ini yang akan segera tayang di bulan depan, terlebih tepatnya di tanggal 20 Agustus 2026. Dan Verona Pictures sebagai rumah produksinya akhirnya merilis klip spesial terbaru dari film Dan Bandung ini menjelang penayangannya Teman Pro 2. Nah, cuplikan ini menampilkan sisi romantis kedua tokoh utama, ada Basil dan Elma, dengan latar kota Bandung yang penuh kehangatan, di mana berbeda dari materi promosi sebelumnya, klipnya yang satu ini nih menghadirkan nuansa yang lebih intim gitu. Jadi ada alunan lagu Dan Bandung dengan iringan piano jadi penguat suasana untuk menyelami kisah cinta dari kedua tokoh ini di tengah hiruk pikuk kota Bandung. Dan cuplikan ini memperlihatkan momen kedekatannya Basil yang diperankan Samu Rafael dengan Elma yang dimainkan Shena Sharon, yang dimana kehadiran Basil digambarkan sebagai sosok yang bisa memberikan ketenangan bagi Elma di tengah berbagai keresahan yang menghampirinya. Asik. Dan salah satu adegan juga memperlihatkan keduanya berada di kolong jembatan alun-alun Bandung dalam suasana yang tenang. Elma ngajak Basil untuk merasakan gimana kebisingan kota seolah menghapus semua kegelisahan yang ada di pikiran gitu. Dan momen ini akhirnya kemudian ditutup dengan ajakan manis dari hasil dari Basil yang semakin menumbuhkan rasa penasaran terhadap perjalanan hubungan mereka. Dan film Dan Bandung ini diadaptasi dari Semesta karyanya Vidi Baik dan disutradarai Rudy Sujarwo, di mana kisahnya mengikuti perjalanan Basil dan Elma yang saling menemukan makna cinta serta ketenangan di berbagai sudut kota Bandung. Nah, menjelang penayangannya tim produksi juga mengumumkan final trailer dari film Dan Bandung itu akan dirilis pada 29 Juli 2026, which is besok Teman Pro 2. Sementara filmnya pun dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 20 Agustus 2026. Nah, jadi apakah kamu salah satu yang menantikan film Dan Bandung ini Teman Pro 2?

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Masih di 95,3 FM Taman Pro 2. Nah, kali ini buat kamu penggemarnya Kanye, Kanye West Taman Pro 2 ya. Nah, Kanye West ini akan menggelar konser di Jakarta. Pastinya kamu udah tahu. Nah, kalau kamu belum tahu, jadi rapper asal Amerika Serikat Kanye West itu akan menggelar konser di Jakarta, Indonesia pastinya. Ya emang di mana ya? Jakarta di Indonesia ya kan. Tapi tempatnya itu bakal di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 24 Oktober 2026 ya. Jadi ini sebenarnya agak mepet teman Pro 2 ya, dan ia mengumumkannya beberapa waktu lalu, di mana promotor juga menyebut pertunjukan ini akan menghadirkan pengalaman konser yang imersif dengan panggung berbentuk bola dunia raksasa yang jadi ciri khas penampilan dari Ye dalam beberapa tahun terakhir ya. Dan penjualan tiket ini akan dibuka mulai 29 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, 10 pagi, which is besok teman Pro 2, melalui situs resmi yejakarta.com. Nah, promotor juga menyediakan beberapa kategori tiket dengan rincian kayak gini teman Pro 2. Jadi ada VIP East itu sekitar 9,85 juta. Jadi kursinya bernomor. VIP West pun juga sama, 9,85 juta teman Pro 2. Terus ada Super Fans Festival yang dibanderol dengan harga 5,85 juta rupiah. Terus ada Festival A dan B dengan harga 3,5 juta. Terus ada Cat 1A dan Cat 1B itu 4.875.000. Ini kursinya bernomor gitu. Terus ada untuk Cat A dan Cat 2B. Cat A2A dan Cat 2B ya, dengan harga 3.875.000. Terus ada Cat 3A dan Cat 3B dengan harga 3.875.000. Dan yang paling murah ada Cat 4A dan Cat 4B dengan harga 1.875.000 rupiah teman Pro 2. Nah, kategori VIP East dan VIP West ini menyediakan kursi bernomor. Jadi kategori ini juga akan mendapatkan paket eksklusif berupa surprise box set A. Terus ada kartu identitas VIP atau VIP laminate dan lanyard buat kamu teman Pro 2 ya. Nah, promotor juga menyediakan kategori Royal Suite, Suite dan Skybox yang cuma dapat dipesan melalui WhatsApp resmi, di mana harga untuk kedua kategori ini juga masih belum diumumkan sebenarnya. Nah, seluruh harga tiket pun belum termasuk pajak teman Pro 2 sebesar 10%. Jadi biaya layanan platform penjualan tiket ini sebesar 6% dan tambahan-tambahan lainnya. Jadi nomor kursi pun akan diumumkan mendekati hari pelaksanaan konser melalui aplikasi Loket. Dan pastinya konser ini bakal jadi salah satu penampilan Kanye yang paling dinantikan penggemarnya di Indonesia, karena kehadiran musisi peraih puluhan penghargaan Grammy itu pasti akan ini diperkirakan menjadi salah satu konser internasional terbesar yang digelar di Jakarta di tahun ini teman Pro 2. Siapa yang bakal tonton Kanye West?

0: Waktunya kentongan.
1: Fenomena sinkhole. Sinkhole adalah lubang pada tanah yang terbentuk tiba-tiba. Lubang tanah ini diakibatkan tekanan terhadap permukaan tanah yang terjadi ketika sebuah lapisan bawah tanah melemah dan tak mampu menopang struktur lapisan di atasnya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

pecinta Marvel nih teman Pro 2, apalagi Marvel Cinematic Universe, kalian udah tahu ya kalau MCU Kevin Feige sudah mempresentasikan beberapa future project mereka sampai tahun 2028, dan mereka membawa banyak banget materi footage baru tentang Marvel Cinematic Universe, apalagi film-film terdekat ini seperti Spider-Man Brand New Day dan juga Avengers Doomsday teman Pro 2. Nah, salah satu yang paling ngebuat orang-orang itu hype atau heboh breaking the internet adalah kehadiran Ryan Gosling yang resmi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe teman Pro 2 ya. Jadi Ryan Gosling ini, seorang Ryan Gosling akhirnya masuk ke MCU sebagai Ghost Rider teman Pro 2 ya. Buat kamu yang tahu, pastinya Ghost Rider ini merupakan salah satu heroes-nya Marvel, di mana seorang penunggang motor gitu ya, motor Harley gitu, motor gede, yang kalau misalkan dia marah atau mau pakai kekuatannya, dia pasti jadi seorang, bisa dibilang kayak hantu gitu ya teman berdua ya, yang berapi-api gitu. Jadi kepalanya khas ikonik Ghost Rider itu, kepalanya jadi kayak tengkorak terus berapi gitu. Dan Ryan Gosling akan memerankan Ghost Rider di Marvel Cinematic Universe akhirnya. Nah, pengumuman ini disampaikan Marvel Studios di San Diego Comic Con 2026 beberapa waktu lalu, dan mengonfirmasi kalau Ryan Gosling akan hadir menjadi Ghost Rider melalui film solo Ghost Rider yang akan rilis tahun 2028. Gokil ya teman Pro 2, untuk sementara ini kita belum tahu gimana nih Ghost Rider versi MCU atau Marvel Cinematic Universe. Jadi masih belum pernah muncul di film atau series apapun selama ini, tapi Ryan Gosling langsung dapat film solo ya, dari film solo Ghost Rider 2028. Nah, ini merupakan salah satu film yang masuk ke phase 7 ya. Jadi fase ketujuhnya Marvel Cinematic Universe, dan film ini akan disutradarai oleh Shawn Levy dengan naskah yang ditulis oleh Jonathan Tropper teman Pro 2. Nah, dalam acara ini Ryan Gosling ini mengaku telah lama menginginkan kesempatan untuk memerankan karakter Ghost Rider. Jadi memang Ryan Gosling ini yang pitch gitu ya, ngobrol sama Kevin Feige, bosnya Marvel Cinematic Universe, untuk bisa memerankan karakter Ghost Rider di MCU. Sehingga ini sebenarnya keinginannya Ryan Gosling teman Pro 2. Jadi we know it will gonna be great if the actress or the actor asking themselves to play some character teman Pro 2. They will put every last of their blood dedication into it pastinya ya. Dan kolaborasi ini juga jadi kerja sama besar antara kedua belah pihak, Gosling dan Shawn Levy, di bawah naungan Disney dan Marvel Studios. Nah, sebelumnya keduanya akan bekerja sama dalam film Star Wars Starfighter yang dijadwalkan rilis pada 2027. Nah, meski demikian Marvel Studios juga belum mengungkap jadwal produksi dari film Ghost Rider maupun karakter lain yang akan tampil dalam film tersebut, dan detailnya juga masih dirahasiakan teman Pro 2. Nah, Ghost Rider sendiri terakhir kali tampil di layar lebar melalui dua film yang dibintangi Nicolas Cage pada era 2000-an awal ya teman Pro 2. Pastinya kamu tahu. Dan setelah itu karakter ini sempat muncul di series Agents of S.H.I.E.L.D. melalui sosok Robbie Reyes yang diperankan Gabriel Luna teman Pro 2. Dan aku juga favorit banget sama Ghost Rider versi Robbie Reyes ini teman Pro 2. Nah, bergabungnya Gosling ke MCU sekaligus mengakhiri spekulasi panjang pastinya mengenai keinginannya memerankan Ghost Rider. Dan dalam beberapa kesempatan wawancara sebelumnya pun ia memang mengaku tertarik untuk memerankan karakter supernatural ini teman Pro 2. And who's excited? Me pastinya teman Pro 2.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaku wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Timothy. Kalau tadi ada Ghost Rider Teman Pro 2, kali ini ada Black Panther yang akhirnya dikonfirmasi akan memiliki kelanjutan film ketiganya untuk melengkapi trilogi dari Black Panther. As we know, Teman Pro 2, pemeran Black Panther di Marvel Cinematic Universe itu diperankan pertama kali oleh mendiang Chadwick Boseman ya. Dan setelah mendiang Chadwick ini meninggal di tahun 2022 kalau nggak salah ya, akhirnya diteruskan oleh seorang saudarinya di film, yaitu Shuri yang diperankan oleh Letitia Wright. Dan akhirnya Shuri memegang title Black Panther di MCU saat ini, Teman Bro 2. Nah, di masih di acara SDCC yang kemarin, Teman Bro 2, di mana Marvel Studios juga mengumumkan bahwa film Black Panther 3 akan tayang pada 15 Desember 2028, sehingga film ini lagi ada di tahap pengerjaan, pengembangan gitu ya, produksi lah gitu. Dan melansir dari SDCC kemarin, Marvel Studios sudah memilih pemeran Black Panther terbaru, di mana Black Panther ini akan diambil mantelnya oleh anaknya T'Challa, Teman Pro 2 ya. Jadi T'Challa 2 ya, di mana pemeran dari T'Challa 2 yang dewasa akan diperankan oleh aktor David Johnson ya. Dan akhirnya David Johnson ini akan masuk ke semesta Marvel Studios, Marvel Cinematic Universe. Dan Shuri secara tidak langsung juga pasti akan memberikan mantle Black Panther kepada T'Challa 2 yang diperankan oleh David Johnson, Teman Pro 2. Dan kalau kamu ngikutin MCU, apalagi film Black Panther 2 kemarin, di mana Shuri menjadi Black Panther saat ini, di mana Shuri ini menemui istri dari T'Challa yaitu Nakia, dan Nakia ini tinggal di daerah di Prancis sana gitu, Teman Pro 2. Dan Nakia ternyata memiliki anak bersama T'Challa yang dimana anak ini dinamai T'Zon, tapi panggilannya yaitu T'Challa, Teman Pro 2 ya. Jadi mengingat mendiang ayahnya seperti itu. Dan T'Challa 2 ini akan beranjak dewasa dan akhirnya akan memegang identitas Black Panther di film Black Panther tertiga nantinya, Teman Pro 2. Nah, di film terbaru ini karakter ini akan ditampilkan dalam versi yang lebih dewasa pastinya, dan kehadirannya juga diperkirakan akan jadi awal dari generasi baru pelindung Wakanda di Marvel Cinematic Universe. Dan Black Panther 3 pasti akan menjadi salah satu proyek utama di MCU Phase 7. Nah, sebelumnya Marvel telah mengonfirmasi bahwa Phase 6 akan ditutup melalui film Avengers Secret Wars yang dijadwalkan rilis pada 2027, Teman Pro 2. Enggak kerasa banget ini udah masuk Phase 6, Teman Pro 2. Dan saga multiverse akan segera berakhir di tahun 2027, dan kita pasti akan sangat-sangat menantikan juga saga terbaru dari Marvel Cinematic Universe dengan dua film yang sudah dikonfirmasi, yaitu Ghost Rider dan Black Panther 3, Teman Bro 2.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu fenomena angin puting beliung sering terjadi pada masa pergantian musim? Lakukanlah persiapan pencegahan jauh hari sebelumnya, seperti memangkas cabang pohon tinggi di sekitar rumah, memperkuat bangunan rumah, dan menyimpan dokumen penting di tempat yang aman. Stay safe ya, selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Tuan berdua, thank you so much udah nemenin aku di afternoon tea sore hari ini. Gak kerasa udah mau jam 7 malam, tandanya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar, aku Azrael Timothy yang bertugas dan mengudara. Pamit undur diri, terus dengarkan 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman bro.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Teman terbaik.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan metropolis Semuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8 saatnya Temu Pro 2 untuk update informasi bersama Cakra. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Bali Anak Agung Gede Surya Sentana mengatakan Temu Pro 2 kondisi lingkungan semakin berat seiring pesatnya pembangunan infrastruktur dan ekspansi sektor pariwisata dengan berbagai proyek pembangunan yang berpotensi menambah tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup di Pulau Dewata. Diingatkan Temu Pro 2 selain alih fungsi lahan yang masih menjadi persoalan rencana pembangunan bandara baru, jalur kereta api di kawasan wisata hingga jalan tol Gilimanuk Denpasar Temu Pro 2.

Ini memerlukan kajian yang khusus temu perdua agar tidak mengorbankan kawasan pertanian, hutan, dan juga ruang hidup masyarakat temu perdua. Surya Sentana juga berharap pemerintah, komunitas, dan juga masyarakat dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan Bali yang berkelanjutan.

Tegaskan Tempo Perdua melalui gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera Bali Nusra tahun 2026, pemerintah bersama Bank Indonesia juga mendorong peningkatan produktivitas pertanian, penguatan kerjasama antar daerah Tempo Perdua, dan juga digitalisasi sektor pertanian. Dan ini dilakukan Tempo Perdua agar tepat sasaran dan juga menjaga inflasi tetap terkendali, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Demikian Tempo Perdua Info Perdua pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan cakra arahkan ke Perdua RRI Jakarta. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Perdua Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
1: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
1: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
3: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen enggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
1: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
3: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu Asbak.
0: Masih ya? Masih sering dipakai di FTV-FTV. Ya. Dan nyokap lu masih sering nonton?
1: Masih.
0: Woi, oh, iya. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
1: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak nih band dari mana sih kalau boleh tahu?
1: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
4: Di studio sebenarnya.
1: Di studio
0: mana tuh?
4: Di daerah Condet.
1: Di Condet.
0: Oke. Okay.
4: Jadi ada studio. Jadi
1: Studio Land namanya.
4: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
4: Bukan.
0: Oh, bukan.
4: Dulunya iya. Punya band juga.
0: Punya band.
4: Saya punya band juga. Si Jopana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke. Okay.
4: Akhirnya ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
4: Condet.
0: Wow.
4: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
1: Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
4: Ya awalnya ngejam sih, ngejam terus kayaknya enak deh, bikin, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
1: kita rekam yuk
4: lagu,
1: gitu
4: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah diterima, itu yang membuat Mencinta Padaku itu.
0: Langsung diterima?
4: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
1: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah?
1: Ini kan singkat cerita.
0: Oke, okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim-ngirim demo?
1: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
4: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan?
4: Betul.
1: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih.
4: Nyodorin
1: semuanya.
4: Semua
1: label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu, apa namanya, Membuatmu Cinta Padaku, itu langsung di... Terima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
1: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
1: lagu
0: justru?
1: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
1: Yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu?
1: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
1: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lo bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan, nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh?
4: Capung sih yang nyeletuk waktu itu, dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum ada, belum kepikiran kan, terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
1: Terus baru abis itu bikin filosofi
4: ya, okay. Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
4: Okay. Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
4: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
1: dulu Metallica ya,
3: Metallica. Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia metal.
0: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong, iya. Teman-teman.
4: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
3: kebutuhan
0: di
3: industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
1: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: kotak duluan kotak, ya.
1: Kotak angkasa,
0: duluan.
1: Angkasa. Kotak duluan. Kotak angkasa. Duluan.
0: Hello.
1: Hello. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
1: udah 12 ya termasuk.
0: Ya, 12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Bro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Bro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Right. Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Mm-hmm.
3: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
3: Banget. Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
3: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
3: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
0: Wah, ya.
2: Tapi kayaknya di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Iya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput
1: temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih.
0: Mm-hmm.
1: Kita nawarin, gua ada lagu nih
0: kayaknya. Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta nih, 5 juta. Gak usah, gak jadi. Gue juga punya lagu.
0: Terus gak?
1: Ini nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok.
0: Okay.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah kita sikat.
3: Dan kita suka sama lagunya.
0: Oh. Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung?
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita rangsemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini,
1: si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
3: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
3: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu enggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
3: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
3: Ya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Ini cerita dia banget nih. Oh.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
3: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
1: Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
3: 7 ya.
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6 ya?
2: 6.
0: 5. Dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band kan? Iya. jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput. Kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
3: Iya.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekan
0: ini. Nah, ini karena banyak, biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa ya di album di EP-nya ini? Asbak Band.
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke.
1: Okay. Izinkan Aku Menjagamu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
0: Mm-hmm.
1: Baru ini.
3: Sama ini.
1: Hidup yang Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
3: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan Aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh enggak. Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih. Luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September band nih apa sih? Hah? Buat September. September band salah tuh kan Asbak band maksudnya. Enggak apa-apa. Asbak band. Satu ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya. Asbak apa?
3: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wah, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah nggak ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
3: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di.
1: Oh Medan ya.
3: Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Berapa? Ada pohon tumbang ternyata itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya ada
1: 5 jam 6 jam
3: ya jadi kita stuck di situ aja
2: berhenti
3: di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan
2: semua dan mati lampu ya
3: dan mati lampu semua
0: tapi manggungnya jadi enggak berarti
3: manggungnya jadi itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
3: berikutnya
2: apa waktu itu kemana sih waktu itu
3: jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat
3: ya iya waktu itu jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu di perjalanan itu kita nah itu stuck di situ 5 jam
0: wow.
3: Malam
0: 5 jam malam mati lampu apa yang kalian lakukan
3: waduh
2: pengen pup ya? Lagi
3: jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan ya warung-warung di biasanya kan kayak di pinggir-pinggir jalan gitu itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya
0: tapi itu turnya sendiri Asbak Benuan apa sama ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka. Wah. Wow.
3: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band di era-era itu ada nggak?
3: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir ah di kota ini kayaknya
2: enggak ada yang pernah nyari nonton.
3: Ya udah manggung aja lah enggak apa-apa yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh. Wah ada orang.
2: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
3: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
3: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
1: Enggak tahu,
0: enggak tahu. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa semalamnya kurang kan tidur? Banyak,
1: jangan kayak gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gitu.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu karang fansnya kak liriknya salah.
2: Baru ngeh ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
3: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Dan itu antusias mereka.
3: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
3: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
3: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
3: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bareng dari satu label kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang kita dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
3: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya
2: nontonnya. Dan hafal lagunya.
3: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
4: Eh, itu masalahnya. Gue suka blank. Gue suka blank.
0: Eh, tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin apa ya industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik.
2: Kalau
0: apa sih perbedaannya dari teman-teman
2: 2006-2007 itu ada bonus ini. Bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh, itu gede dulu ya.
2: Lumayan.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang kan enggak ada.
3: Sekarang
2: udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Yeah. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum. Mungkin
3: sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Iya. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu, kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk band kita ya. Untuk
3: band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu ya, kayak boleh disebut.
0: Boleh dong, boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak.
3: Terus,
2: banget.
3: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu ya, band-band lain.
3: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Iya, satu. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival ya, teman-temannya itu aja gitu.
3: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
3: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya.
3: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
3: Betul.
0: Kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
3: Iya, banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia.
3: Malaysia pernah.
0: Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
3: Baru
2: tempat lain sih belum.
0: Belum.
2: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dah.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
3: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling apa namanya? Paling kompak di daerah mana sih, men? Ada enggak sih teman-teman punya database-nya?
3: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share. Bantu share segala macamnya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share-share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget memang. Untuk kalau untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
0: ya.
3: Campur-campur,
0: jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, men?
4: Jawa ya.
3: Jawa.
0: Di Jawa.
2: Sumatera juga.
3: Sumatera.
0: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta, teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis, teman Pro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar enggak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Wede. Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada enggak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya enggak sih, teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa.
0: Iya. Oke. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu-lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Aktif terus. Kita update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat enggak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah enggak ingat ya? Enggak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih, ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan?
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng
2: ya.
0: Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Iya.
1: Boleh.
2: Boleh. Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua lah ya. Aman aja.
2: Gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya.
0: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.

93.3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Setelah satu jam tadi kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. Sekarang di jam 9 lewat 1 menit ini, teman Pro 2, tepatnya sih di jam 9. Sampai nanti di jam 11 malam Suara Cakra bakal mengudara buat nemenin kamu. Balik lagi barengan sama Cakra, teman Pro 2. Setelah kemarin di Today's Recap ditemenin sama Cakra, hari ini Today's Recapnya ditemenin sama Cakra lagi, teman Pro 2. Tepatnya di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, tahun berdua ini bertepatan juga gitu. Kenapa tadi Cakra muterin kamu lagu Muse ya, tahun berdua yang ngerok-ngerok gitu, tahun berdua, karena kita hari ini ngebahas soal salah satu film yang akan keluar di tanggal 29 hari pertamanya atau perdana rilisnya, tahun berdua. Dan di hari ini, di tanggal 28 ini, teman perdua juga rilis original soundtrack versi Indonesianya, teman perdua. Siapa lagi kalau bukan For Revenge yang menjadi original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day, tanggal 29 esok, teman perdua. Gimana nih teman perdua, sudah nonton trailernya, sudah mengamankan tiketnya atau belum nih teman perdua? Kebetulan besok nih hari pertama dan perdana, dan Cakra sih sebenarnya pengen nonton ya teman perdua, antara besok ataupun di 2 hari ke depan gitu, lusa tanggal 30 gitu teman perdua. Cuma kemarin udah lihat beberapa bioskop emang udah full sih teman perdua, enggak yang full-full banget teman perdua, tapi karena Cakra suka nonton di tengah gitu ya teman perdua, biar secara nonton itu fokus gitu teman perdua. Kemarin udah nyari-nyari seat yang di tengah, aduh udah pada full semua, udah di booking teman perdua. Cakra kalah cepet nih teman perdua. Gimana dengan kamu teman perdua, apakah tertarik dengan Spider-Man Brand New Day ini? Jujur kalau misalnya Cakra tertarik sih teman perdua, karena beberapa hari kebelakang ini di YouTube-nya Cakra emang lagi munculnya yang superhero gitu teman perdua. Jadi kepo aja dengan Spider-Man Brand

Wah, MJ ini bakal balik lagi sama Peter Parker atau enggak? Tapi nomor kedua, pertanyaan yang Cakra munculkan sebagai topik hari ini adalah, kalau misalnya kamu di posisi Peter Parker, semua orang menghapus ingatan tentang kamu, nomor kedua, apa yang kamu bakal lakuin nih?

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Febi, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Febi. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.
4: Teman terbaik.

Ya semua Perdua, Cakra udah lempar topik juga di story Instagram terbarunya RRI Perdua dan Pasar. Kalau misalnya kamu dilupain banyak orang gitu teman Perdua, seperti Brand New Day teman Perdua yang menjadi fondasi cerita Spider-Man terbaru ini teman Perdua, kamu akan melakukan apa nih teman Perdua? Karena kalau misalnya kita lihat dari film No Way Home sebelumnya teman Perdua, Tom Holland atau Peter Parker ini tuh berdua berusaha untuk memperbaiki keadaan dengan ya udah nggak apa-apa kalau misalnya semua orang harus melupakan aku pun ikhlas kok gitu tuh berdua. Tapi muncul muncul usaha-usaha yang ternyata dipikir sama Peter Parker gitu tuh berdua kalau misalnya dilihat dari trailer adalah beratnya untuk membangun identitas lagi gitu tuh Perdua. Karena kan kalau misalnya di Brand New Day ini bagaimana usaha Peter Parker untuk mengenalkan kembali Spider-Man itu siapa, Peter Parker itu siapa gitu tuh Perdua. Bahkan semua orang juga pun lupa dengan Spider-Man, pun lupa dengan Peter Parker tuh Perdua.

dari point of view Peter Parker ya, nomor 2 di film Spider-Man nomor 2. Itu artinya kan kita sebagai manusia gitu ya, sebagai Peter itu tetap kita eksis di dunia gitu nomor 2. Tetap hidup menjalani aktivitas seperti biasa gitu nomor 2. Semua soal Peter Parker, soal Spider-Man, bahkan memori-memori yang pernah di apa ya? Pernah dilukis gitu. Bukan dilukis, apa ya? Dijalankan bareng sama Peter Parker gitu nomor 2 ataupun sebagai Spider-Man dengan orang-orang lain itu hilang secara tiba-tiba. Dan akibatnya adalah semua orang terdekat pun nomor 2, sahabat kamu, orang tua kamu, keluarga kamu gitu ya, bahkan pasangan kamu pun lupa sama kamu nomor 2. Gak ada yang kenal Peter secara pribadi nomor 2, walaupun Spider-Man ini mungkin ada orang yang mengingat. Dan tapi kalau misalnya dilihat dari yang dari No Way Home yang terakhir, Spider-Man pun juga dilupakan oleh semua orang nomor 2.

Nah itu kalau misalnya point of view-nya dari Peter Parker atau point of view di film Spider-Man Brand New Day tomb 2. Tapi kalau misalnya ini terjadi di kehidupan nyata seperti apa tomb 2? Buat kamu yang punya pendapat unik, pendapat masing-masing, bisa langsung WhatsApp aja ke nomornya RR Perdua dan Pasar VN ke 089-6200-3900 dan Cakra tungguin sampai jam 11 malam nanti.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

0: Basari? Di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Cemen terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Temen Pro 2 dan masih ngebahas soal gimana konsep Spider-Man Brand New Day ini kalau misalnya dibawa ke dunia nyata. Gimana kalau misalnya kita yang menjadi Peter Parker selama satu hari Temen Pro 2? Apakah kita sanggup gitu Temen Pro 2? Karena di Brand New Day ini Temen Pro 2 semua orang melupakan Peter Parker. Nah ini kalau misalnya posisinya Peter Parker adalah kita Temen Pro 2, gimana kalau misalnya semua orang itu melupakan diri kita gitu Temen Pro 2? Aku sebagai Cakra Temen Pro 2 atau kamu sebagai Temen Pro 2 yang sekarang lagi dengerin, gimana ya nasib dunia ini, apakah akan berjalan begitu saja gitu Temen Pro 2? Dan bagaimana nasib kita Temen Pro 2?

Nah kalau misalnya ini bakal terjadi di dunia nyata nomor 2, yang hilang itu gak cuma nama kita di ingatan banyak orang gitu, nomor 2 yang pernah kenal sama kita, gak cuma memori ataupun kenangan-kenangan yang pernah dibuat bersama, asoy terlalu puitis banget ya, ataupun gak cuma hubungan yang udah dibangun, tapi juga identitas kita nomor 2. Banyak filsuf dan juga psikolog yang berpendapat nih nomor 2 kalau misalnya identitas manusia ini dibentuk melalui relasi dengan orang lain. Nah, kalau misalnya ini terjadi di kehidupan nyata, kita akan sama seperti Peter Parker nomor 2. Kita akan membangun lagi relasi itu dari nol, mulai mulai kenalan lagi dari nol. Bahkan kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya nomor 2, kamu cuma kenalan sama temen gitu ya nomor 2, ataupun orang-orang yang memiliki hubungan bisnis gitu, ataupun hubungan ya udah sekedar pertemanan gitu. Kalau misalnya keluarga nggak usah ya, karena kita udah kenal dari kecil gitu misalnya nomor 2. Tapi kalau misalnya kita sebagai Peter Parker dengan semua orang tiba-tiba lupa dengan kita, kita juga harus berkenalan dengan keluarga kita. Aku ini anakmu loh, aku ini cucumu loh gitu nomor 2. Kurang lebihnya sih kayak gitu nomor 2 kalau digambarkan Peter Parker ini dalam kehidupannya nomor 2. Itu kenapa ya nomor 2 pengorbanan Peter Parker di film Spider-Man Brand New Day ini kelihatannya kayak berat banget gitu nomor 2. Dia harus hidup sendiri sementara semua orang yang sebelumnya dia kenal udah melupakan sebagai Peter Parker, even itu sebagai Spider-Man juga nomor 2. Agak sedih sih kalau misalnya dipikir-pikir ya nomor 2. Tapi yang namanya film gitu ya nomor 2 dibuat hanya untuk menghibur, dan untungnya nomor 2 kita tidak mengalami itu di kehidupan nyata. Coba kalau misalnya kehidupan nyata kita juga mengalami seperti itu nomor 2. Pasti juga berat sama seperti Peter Parker nomor 2.

Esensi Buku, Perahu Kertas, Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Pokoknya kayak gitu ya nomor 2, kalau misalnya kita menjadi Spider-Man atau menjadi Peter Parker selama sehari di film, ya bukan selama sehari sih, selama di film Brand New Day ini nomor 2. Buat kamu nomor 2 yang penasaran gitu nomor 2, gimana usaha Peter Parker untuk menyelamatkan identitasnya, menyelamatkan dunia dengan identitasnya yang baru ini nomor 2, di mana semua orang lupa akan Peter Parker dan juga Spider-Man ini nomor 2. Kamu bisa menonton filmnya nomor 2. Sudah ada di bioskop di hari esok tanggal 29 Juli 2026. Ajak sebanyak-banyaknya teman-teman kamu nomor 2, ini akan menghantarkan nanti sebelum di Desember kamu bakal dikejutkan di Avengers Doomsday nomor 2. Jadi ngobrolin soal kamu dilupakan sama semua orangnya udah cukup nomor 2, tapi buat kamu yang mau request lagu masih boleh nomor 2 di Perdua RR dan Pasar. Nanti di jam 10 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup hari seperti biasa. Jadi buat kamu jangan kemana-mana nomor 2, di sini aja di RR Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu. Contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan 3.

Yang satu ini tuh nomor 2 menggegerkan ilmuwan tuh nomor 2 karena 18 ikan purba kolakan muncul di lautan Sulawesi Utara tuh nomor 2. Kalau misalnya kamu sering dengerin perdua dari Denpasar tuh nomor 2, kita juga punya filler terkait ikan kolakan ini tuh nomor 2. Dan ini merupakan salah satu ikan purba yang masih hidup di zaman sekarang tuh nomor 2.

Jadi temu perdua peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ini bersama Universitas Samratulangi menemukan 18 individu ikan purba Culiacan temu perdua atau dengan nama Latin yaitu Latimeria menadoensis di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara temu perdua. Temuan ini semakin menguatkan posisi Indonesia nih temu perdua sebagai salah satu habitat utama spesies laut langka yang telah bertahan sekitar 400 juta tahun temu perdua. Dalam survei terbaru temu perdua, tim juga berhasil mendokumentasikan 11 ekor Culiacan hidup di dalam satu gua temu perdua serta menemukan individu juvenil yang memberikan petunjuk baru mengenai reproduksi dan keberlanjutan populasinya temu perdua. Hasil riset selama lebih dari 20 tahun tersebut temu perdua menjadi dasar ilmiah untuk memperkuat konservasi Culiacan di Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengusulkan perairan Pulau Talise sebagai kawasan konservasi khusus dengan target jangka panjang menjadi situs warisan dunia UNESCO temu perdua. Selain melindungi spesies purba ya temu perdua, langkah ini diharapkan mendukung pengembangan riset, pendidikan dan juga ekowisata sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia temu perdua. Nah, kalau misalnya kamu ngeh ya temu perdua, emang di Indonesia ini beberapa tempat emang apa ya, menjadi ditemukannya hewan-hewan purba gitu temu perdua. Bahkan ada hewan-hewan purba lain juga yang ditemukan di perairan Indonesia atau di tempat-tempat Indonesia. Jadi kita harus bangga menjadi warga Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan raja laut selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.

Kereta Luxury Sleeper Nusantara Explorer Temuan Per 2 mulai-mulai Juni. Temuan Per 2 KAI uji rangkaian sebelum dibuka komersial Temuan Per 2. Jadi PT KAI atau Kereta Api Indonesia mulai menguji 2 rangkaian Nusantara Explorer Luxury Sleeper Train Temuan Per 2 sebagai bagian dari tahap evaluasi sebelum pengembangan dilanjutkan Temuan Per 2. Kedua kereta itu Temuan Per 2 menyelesaikan pengerjaan interior di Balai Yasa Surabaya Gubeng Temuan Per 2 serta menjalani uji statis dan dinamis untuk menguji performa sistem pengereman, kelistrikan, kestabilan, dan juga berbagai fasilitas pendukung Temuan Per 2. Nantinya rangkaian ini akan terdiri dari 12 kereta yang mencakup kabin tidur Grand Restoran. Wow, keren ada Grand Restorannya. Ada lounge Temuan Per 2 dan juga kereta pendukung operasional. Maklum ya Temuan Per 2 cakrekatrok. Kemarinnya waktu Cakra terakhir ke Malang itu baru pertama kali setelah sekian lama Cakra naik kereta itu baru naik kereta lagi kemarin tuh Temuan Per 2 waktu terakhir Cakra ke Malang tuh. Makanya ini ada kereta yang lebih luxury lagi gitu Temuan Per 2 ini kayak wih keren banget udah sejauh ini kemajuan kereta api di Indonesia Temuan Per 2. Lebih lanjut Temuan Per 2 Nusantara Explorer ini dirancang menghadirkan pengalaman perjalanan premium dengan 3 pilihan kabin yaitu Signature Class, ada Advanced Class, ada Compact Class Temuan Per 2. Selain ruang tidur private Temuan Per 2, kereta ini juga akan dilengkapi restoran lounge dengan piano sistem audio Temuan Per 2 serta jendela panorama untuk menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Dan interiornya Temuan Per 2 mengusung konsep neoklasik yang dipadukan dengan motif budaya Indonesia seperti wayang kulit, batik lasem, sekar jagat, dan juga motif Bali Temuan Per 2. Kereta Api Indonesia menyatakan informasi mengenai rute, tarif, jadwal, dan waktu operasional akan diumumkan setelah seluruh proses pengujian dan pengembangan selesai. Ya kita doakan semoga cepat dilaksanakan ya Temuan Per 2 proses pengujiannya dan cepat selesai juga proses pengujiannya biar nanti info lengkapnya bisa kamu cek ke sosial medianya Kereta Api Indonesia.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh gitu ya, aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah itu dia, jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak melakukan aktivitas. Tubuh yang sehat akan

0: Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan, atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali dalam bedahulu dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pastinya bukan ratu sembarang ratu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi barengan sama Cakra Temu Pro2 di Pro2 RRI dan Pasar pastinya di 95,3 FM. Dan masih di Today's Recap Temu Pro2, Cakra masih bawain info penutup hari buat kamu Temu Pro2.

For your information, untuk memperdua populasi Indonesia dalam SUPAS atau survei penduduk antar sensus 2025 didominasi bocil 82 alias gen alfa di usia 0-4 tahun sebanyak 22,7 juta jiwa. Wow, ini kayaknya menjadi generasi muda terbanyak di Indonesia sekarang, untuk memperdua. Struktur penduduk Indonesia memasuki fase baru nih, nomor 2, berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Nomor 2, kelompok usia 0-4 tahun kini menjadi populasi terbesar di Indonesia nih, yang menandakan generasi alfa menjadi generasi yang paling dominan dalam komposisi penduduk nasional. Nomor 2, temuan ini mencerminkan nomor 2 perubahan demografi yang akan memengaruhi arah pembangunan, pendidikan, hingga kebutuhan layanan publik di masa depan. Nomor 2, SUPAS 2025 nomor 2 juga mencatat bahwa periode 2025 menjadi masa transisi antar generasi. Anak yang lahir pada tahun 2021 sampai 2025 tergolong generasi alfa, sementara bayi yang lahir sepanjang 2025 menjadi angkatan pertama generasi beta nomor 2. Di sisi lain, kelompok usia 75 tahun ke atas tercatat sebagai populasi dengan jumlah paling sedikit, menunjukkan dinamika struktur usia penduduk Indonesia yang terus berubah, nomor 2. Tapi kita doakan ya nomor 2, semoga makin kesini gitu ya nomor 2, makin bertambahnya tahun, Indonesia semakin makmur lagi, Indonesia makin sejahtera lagi nomor 2, dengan populasi kita yang semakin berubah ke arah yang lebih baik lagi nomor 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemilik kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan

Itu berdua udah 53 menit lepas dari jam 10. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih ya teman berdua yang sudah mendengarkan RRI Perdua dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini Cakra yang siaran. Ketemu lagi sama Cakra besok di jam yang sama, di segmen yang sama, di program siaran yang sama. Masih di Perdua RRI dan Pasar, di radio yang sama, di frekuensi yang sama. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Cakra yang bertugas pamit. Selamat malam untuk berdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Satu lagu dari Pamungkas, Be Okay Again Today.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangkuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Kediaman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab mama berdarah. Tidak jaga kebersihan, sial-sial akan datangi.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.
3: Kamu mau bermain denganku?

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Yah, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

0: Dia Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut embah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja Indonesia.

0: Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifan akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TSI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

lagi berarti aku ukirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Good morning, di Banjar Leskan dari kawasan Metropolis, saya Bruk 70 di Denpasar. Hai, ada aku Mita Ulandari di sini kembali menemani kamu, teman Pro 2 di Morning Vibes. And ya, selama sejam ke depan aku bakal ngasih info cuaca dan juga lalu lintas yang ada di kota Denpasar. So make sure teman Pro 2 buat kamu yang hari ini akan berkegiatan, either itu kerja, terus mau kuliah kemanapun itu ya, jangan lupa dipantengin dulu informasi dari aku. Dan gak lupa juga teman Pro 2 buat kamu yang demen banget dengerin siaran kita, kamu bisa langsung aja ke website kita rri.co.id. I'm like in this economy ya, atau in this era, kamu masa kemana bawa radio kan gak mungkin ya teman Pro 2. Kamu langsung aja streaming di rri.co.id. Selain bisa streaming, kamu juga bisa baca berita yang paling-paling update teman Pro 2.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

Kamu sedengerin RRI Pro 2 Denpasar. Ya buat kamu temen Pro 2 yang hari ini akan berkegiatan di luar ruangan, make sure kamu sudah prepare dengan baik ya. Jadi prepare ini tidak hanya sekedar kamu tahu kamu mau kemana, kamu tahu mau bawa apa aja, tapi juga perakiraan cuacanya seperti apa teman Pro 2 ya. Karena kita sekarang udah masuk musim kemarau sebenarnya teman Pro 2 ya. Cuman ya, lihat aja sendiri seperti apa kondisinya begitu ya. Kalau dibilang musim kemarau yang panas banget, enggak. Justru malah dingin teman Pro 2 ya. Based on perakiraan BMKG, mostly cuaca di Bali hari ini didominasi kondisi berawan dengan suhu berkisar 18 hingga 31 derajat Celcius. Untuk humidity teman Pro 2, karena kita tinggal di negara tropis, berarti humidity-nya sangat-sangat kencang begitu ya. Tinggi banget persentasenya. 63 hingga 94%. Dan ini yang ngebuat kenapa hidung kita orang Indo ya, apalagi orang Southeast Asia begitu, pada pesek, pesek kayak kucing ya, kucing di rumah kamu. Like, iya bener gitu ya, karena memang hidung kita, tidak hanya hidung ya, badan kita didesain sedemikian rupa untuk survive di iklim ataupun lingkungan tempat kita tinggal, begitu teman Pro 2 ya. Terus juga untuk angin sendiri bertiup dari arah timur sampai tenggara dengan kecepatan yang zuzur ini kenceng banget ya, sekitar 9 sampai 38 km per jam ya. Untuk wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Bangli, dan Karangasem, kita masih ada potensi untuk hujan. Tapi kalau dibilang hujan yang benar-benar kayak wah gitu ya, badai segala macam, enggak teman Pro 2 ya. Tetap aja kamu jangan lupa untuk menyiapkan payung atau jas hujan kalau semisal mau banyak aktivitas di luar ruangan. Sementara buat teman Pro 2 yang berencana mau ke pantai atau melaut, untuk gelombang di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan mencapai 2 meter teman Pro 2 ya. Ini kemarin keluarga aku pada nyebrang ke Jawa begitu ya, mereka ngasih testimoni pada muntah-muntah semua mabuk laut semua gara-gara emang setinggi itu gelombangnya teman Pro 2 ya. But still kita harus cek kembali di dekat-dekat, mungkin kamu akan melaut begitu ya. Kita juga nggak tahu, walaupun mungkin pagi hari ini aku bilang oke begitu ya, gelombang tinggi segala macam, tapi kalau misalnya kamu baru berangkat nanti sore begitu, siapa tahu begitu ya, untuk tinggi atau rendahnya gelombang itu bisa secepat itu berubah teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting adalah tetap jaga kondisi tubuh kamu ya, dengan apa, minum air yang cukup ya. Kalau banyak juga gak apa-apa sih, lebih dari 2 liter pun gak apa-apa, itu justru bagus untuk badan kamu. Apalagi kamu kegiatannya banyak banget teman Pro 2. Dan jangan lupa minum vitamin ya. Dan jangan kayak aku nih, udah mulai bindeng-bindeng suaranya nih ya teman Pro 2, perkara kedinginan di pagi hari nih.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi info cuaca udah temen Pro 2 ya. Sekarang kita bakal beralih ke informasi lalu lintas ya yang ada di kota Denpasar. Oke, kita starting point dulu dari Jalan Hayam Wuruk Temum Pro 2. So far oke ya. Tidak ada tanda macetnya sih, tapi mungkin ada beberapa titik yang kalau kamu buka maps begitu kayak merah-merah-merah. Tapi aman ya Temum Pro 2 karena jujur di kota Denpasar sendiri belum yang sampai macet banget kayak di Canggu ya. Pun juga kalau di pusat kota ini misal di PBB Sudirman begitu ya. Kita tahu kalau di perempatan yang akan mengarah ke Diponegoro pasti terpantau padat ya Temum Pro 2. Untuk di daerah Renon sendiri, Cagung Transna, Jalan Raya Puputan, oke Temum Pro 2 ya. Kita bakal beralih ke timur deh sekarang ya. Kalau di timur biasanya yang padat adalah di Jalan Hang Tuah. Yes, benar banget. Dan Hang Tuah di pertigaan yang akan mengarah ke Simpang Sanur, Simpang Tohpati juga sama padat banget Temum Pro 2. Pun juga lurus lagi ke utara, sama juga yang di perempatan Simpang Sanur, Simpang Tohpati, Padanggala dan Waribang. Ini terpantau merone ya. Pun juga kalau kita melihat di WR Supratman yang akan mengarah mungkin agak ke utara di perempatan itu yang mau ke Gatsu Timur, nah itu juga sama teman Pro 2 ya. Pun di masing-masing perempatan Gatsu ya, Gatsu Timur, Gatsu Tengah begitu ya, sama aja. Ini pagi-pagi entah kenapa aku melihat kok sudah ramai sekali begitu ya. Jangankan pagi Temum Pro 2 ya, siang sore malam pun sama juga. Karena kita juga harus paham kalau di jalan Gatot Subroto ini merupakan jalan utama penghubung antara kabupaten kota begitu ya. Jadi jangan heran kalau misalkan kamu di sana begitu ya, baru pertama kali nih kaget ketemu truk gede gitu ya. Ya memang jalan utama, memang mereka harus lewat sana Temum Pro 2 ya. Pun juga kalau di, wah ini di Gunung Agung aku melihat sangat ramai ya di perempatan Gunung Agung, Buluh Indah dan yang akan mengarah ke Mandar Data Utara. Ramai banget, merah banget semua Temum Pro 2. Jadi make sure kalau misalkan kamu akan berangkat kemanapun itu, mau sekolah, kuliah. Bentar, udah masuk sekolah kan ya? Udah sih harusnya ya Temum Pro 2. Apa kamu berangkat sekolah segala macam, kamu harus spare waktu yang jauh lebih lama begitu ya. Karena kita nggak tahu nih kondisi di jalan seperti apa, bisanya tiba-tiba macet atau ada upacara adat. Ya kita tahu kita hidup di Bali pasti setiap hari akan ada upacara Temum Pro 2 ya. Terus juga kita melihat di Teuku Umar, nah ini Teuku Umar tumben ya agak lengang, biasanya agak padat begitu ya. Teuku Umar, perempatan yang akan mengarah ke Imam Bonjol, terus juga Simpang Malboro Teuku Umar, sama juga Temum Pro 2 ya, terpantau padat. Buat kamu juga Temum Pro 2 yang mungkin hari ini akan melintas begitu ya lewat jalan Imam Bonjol, so far oke ya Temum Pro 2. Di Sasetan pun juga sama nih Temum Pro 2 terpantau belum ada tanda-tanda kemacetan sama sekali. But still kamu harus hati-hati di jalan Temum Pro 2, macet mau enggak. Jangan lupa juga dibawa dokumen penting kamu, SIM, KTP dan juga STNK.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Thank you teman-teman Pro 2 yang udah joinan dari tadi di RRI Pro 2 di Denpasar. Segitu dulu informasi seputaran cuaca dan juga lalu lintas yang ada di kota Denpasar. Dan teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita di jam 7 sampai jam 9 nanti akan ngebahas topik yang tentunya akan sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. So make sure jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang, apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong! Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Ini kita memproduksi sama Maesa Junan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita selama 2 jam ke depan akan ngebahas kita nih sebagai warganet, especially orang Indonesia, pakai AI untuk ngapain aja. Dan aku yakin AI ini adalah perangkat lunak begitu kita ngomongnya ya. Software yang kita pakai dalam kegiatan apapun sih, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin gak kebayang, loh selama ini aku cuman pakai buat tugas aja sih, atau mungkin jadi kayak personal assistant kamu segala macam. Tapi ada juga sih hal-hal nyeleneh yang dilakukan sama teman-teman aku begitu ya. Jadi kita akan share, kita akan berbagi saja ya hari ini. Kalau kamu buka AI, pakai AI untuk kegiatan apa aja nih, teman Pro 2? Di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Kelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan

Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo, lestarikan alam untuk masa depan.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Pengen temu Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Percaya nggak percaya, sekarang banyak orang yang lebih milih curhat ke AI sebelum curhat ke orang beneran. I mean like, ya gimana ya, terkadang kita manusia pasti berharap untuk mendapatkan respon yang diinginkan begitu ya, ketika bercerita, apalagi mungkin cerita sama pacar begitu kan. Ternyata si pacar dia tuh kayak agak gimana gitu ya. Kita cerita panjang lebar ini ya. Sayang tahu enggak tadi aku kayak gini, terus tadi aku keselimpet, tadi aku keserempet, dan si mas pacar cuma jawab, "Iya sayang," terus ngirim stiker. Like it kind of funny dan ngerasa kok kayaknya pacar aku gak sayang sama aku, begitu ya. Itu yang kita ciri-ciri rasakan, begitu ya. Apalagi mungkin banyak teman Prodo yang LDR, begitu ya. Dan ngerasa kayak komunikasi kok kurang, begitu ya. Jadi ya, jalan satu-satunya untuk komunikasi, ya udah entah itu pakai WhatsApp atau call. Kalau call juga kayaknya gimana gitu ya. Kayak kurang aja intinya, pokoknya jadi... banyak teman-teman aku yang akhirnya memutuskan untuk curhat segala macam pakai AI. Karena as simple as AI itu gak akan ngejudge kita, ya gak sih? Gak akan nyebarin cerita kita dari mulut ke mulut dan gak bakal jawab. Yaudah sih biarin aja, yaudah sih move on aja, begitu ya. Dan banyak banget teman aku yang cerita either itu dari masalah percintaan mereka, bingung pilih pekerjaan, sampai mungkin galau gara-gara milih besok mau ngedit sama doi pakai baju warna pink atau warna biru, begitu ya. Kayak semuanya kita ngomong sama AI, begitu ya. Kadang yang kita cari bukan solusi, tapi cuma pengen ada yang dengerin, tapi cuma pengen ada yang sekedar ngerespon dan memberikan empati, begitu ya. AI malah lebih sering bilang, "Oh, perasaan kamu valid nih," begitu ya, dibandingkan kamu cerita sama teman kamu yang pasti mereka itu kebanyakan denial, nyuruh kita untuk kayaknya kamu harus berpikir secara logis sih ya, nggak usah pakai perasaan kamu, apalagi ngurusin si A, B, C, D. Kesel nggak sih teman Pro 2?

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

Banyak juga teman-teman aku yang pakai AI untuk nanya, ini kalau respon kayak gini bener gak sih? Jadi sebenarnya kita orang Indonesia adalah orang yang suka banget untuk overthinking begitu ya. Tapi nilai plusnya adalah kita selalu prepare begitu ya, prepare in a good way ya maksudnya ya. Jadi kita sudah tahu nih kalau misalkan mau ngechat siapa, HR begitu atau ngechat atasan segala macam. Terus kita ragu nih balasnya kayak gimana, yaudah tanya AI begitu ya. Karena satu sisi juga AI sangat membantu kita teman pro 2 ya, dari segi mereka ini suka banget untuk mengumpulkan data begitu ya, bank data, sehingga nanti akan dijadikan algoritma begitu ya untuk masing-masing individu begitu teman pro 2 ya. Pun juga kalau misalkan si B ya, si B itu udah nanya cara membalas pesan dari HR, itu bisa aja dipakai juga untuk memberikan contoh balasan ke kamu juga teman pro 2 ya. Ya itulah cara bekerja AI juga teman pro 2. Dan ya sebenarnya teman pro 2 ini pun juga banyak terjadi kalau misalkan teman pro 2 mau buat caption di social media yang eksis begitu ya, ala-ala anak muda ya. Terus 5 detik kemudian keluar caption yang pokoknya si paling puitis, si paling penuh makna, seolah-olah habis menemukan jati diri mereka di Ubud begitu ya, namaste. Padahal fotonya cuma lagi ngopi begitu ya, teman pro 2. Ya begitulah ya pokoknya kelakuan kita netizen. Tapi gak apa-apa, ini sebenarnya cara yang bagus juga untuk mengembangkan banyak ide begitu ya. Jadi tidak serta-merta orang-orang yang menggunakan AI adalah orang yang malas. Justru aku malah menemukan loh, orang-orang yang bisa meng-create sesuatu menggunakan AI itu kan harus ngetik prompt-nya ya. Kita harus memberikan suruhan kepada AI. AI tolong buatkan ABCD sedetail mungkin sampai akhirnya hasil sesuai dengan keinginan kita begitu. Jadi kalau misalkan zaman sekarang ada banyak orang yang bilang, ah orang yang pakai AI itu malas banget, suka banget meng-copycat sesuatu. Enggak juga tuh, tergantung ya konteksnya seperti apa teman pro 2. Tapi justru AI sangat membantu untuk memproses sesuatu dalam meng-create begitu ya teman pro 2. Apalagi mungkin kita kerjanya di bidang desain.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia. Teman terbaik kamu.
3: Watashi wa

Mungkin semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Dyah Kitardja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini.

Ini Tumpang Pro 2 yang main sejunan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih bahas topik yang sama. Kita warganet ya, terutama orang Indo nih pakai AI ngapain aja sih selain bekerja begitu ya, atau mungkin curhat ke AI. Kayak aku juga nggak paham begitu ya. Aku pun juga sering banget sebelum ngobrol sama orang langsung kayak seeking for validation dulu ke AI. Ini salah gak ya kalau aku ngomong kayak gini, orangnya bakal tersinggung gak ya gitu. Agak unik, jeleneh, tapi it is what it is, ya gak sih teman Pro 2? Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention.

0: Anaknya aku yang udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.